Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RI.

Pablo II vokalis sekaligus basis grup Endang Sukamti atau Erik Sukamti mengambil langkah hukum soal dugaan pelanggaran hak paten atas wahana kereta gantung ciptaannya yang beroperasi di kawasan wisata Tumpeng Menoreh Kulon Progo Yogyakarta. Musisi bernama lengkap Erik Kristanto ini menggugat dua perusahaan pembuat wahana wisata asal Jawa Timur yaitu CV Kereta Niaga dan CV Bernah De Valle dengan nilai gugatan sampai 7 miliar teman Pro 2. Gede banget ini ya. Dan gugatan ini udah terdaftar di pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Surabaya dengan nomor perkara sekian ya. Lewat tim kuasa hukumnya dari Firmly Law Firm Yogyakarta, Erik menilai kedua perusahaan ini telah memproduksi dan menggunakan wahana kereta gantung yang memiliki kemiripan dengan invensi miliknya yang telah terdaftar secara resmi sebagai hak paten sederhana teman Pro 2. Angga sih nggak tahu ya bentuk kereta kereta gantungan ini kayak gimana, tapi kalau sampai di show kayak gini sampai benar-benar dipermasalahin ya teman Pro 2 sama Erik Sukamti berarti memang bermasalah sih. Nah kalau ngomongin soal hak cipta ini juga dulu kalau kamu inget ya, nggak dulu-dulu banget sih, beberapa tahun lalu Batik Trusmi, Kampung Batik Trusmi ya, brand Batik Trusmi dan juga perkampungan Batik Trusmi itu sempat ada perebutan hak cipta gitu atau hak paten sama Pro 2. Dan seperti yang kamu lihat jadinya diganti ya, bukan Kampung Batik Trusmi lagi tapi Kampung BT Batik Trusmi. Aku sih lupa enggak. Masih di Sepada. Selamat pagi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Tema Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris yang juga sempat menjadi cameo di serial Game of Thrones. Ed Sheeran, Tema Pro 2, ini ngasih isyarat keinginannya untuk mengambil jeda dari dunia musik setelah menyelesaikan rangkaian tour untuk konsernya tahun ini. Dan Ed Sheeran mengaku ingin lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, terutama kedua putrinya, yaitu Lyra Antartika Seaborn Sheeran dan Jupiter Seaborn Sheeran, teman Pro 2. Anaknya nama generasi hari ini banget ya. Dan kabar terbaru ini disampaikan Ed Sheeran saat tampil dalam konser tour loop di Glendale, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juni 2026. Di hadapan ribuan penggemarnya, ia bilang kemungkinan dia akan break ya, akan cuti untuk ngurus anak. Allah cuti, siapa yang ngasese, kan bosnya Ang Ed Sheeran sendiri ya. Gak tahu teman Pro 2, menurut Angga kalau alasan-alasan sentimental, bahkan alasan-alasan sesederhana lagi gak pengen bikin lagu, lagi gak pengen manggung tuh, itu haknya musisi ya kalau menurut Anda. Jadi harus kita hargai dengan betul kayak gitu ya. Dan masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 barengan Angga Ampuh.

Metro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz. Siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

2, 30 tahun bukan waktu yang singkat ya buat sebuah band untuk bisa bertahan. Tapi ini yang berhasil dilakukan oleh Gigi, teman-teman. Masuk ke usia 32 tahun perjalanan karirnya di industri musik Indonesia, band asal Bandung ini membuktikan diri sebagai salah satu band paling konsisten dan berpengaruh di Indonesia. Perjalanan panjang Gigi nggak berjalan mulus. Band yang sekarang dipersonili oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramadan, dan Justy Hendy udah melewatin banyak fase, teman-teman, mulai dari pergantian personil, konflik internal, hingga berbagai ujian yang nyaris membuat mereka berhenti langkah. Salah satu yang paling kerasa adalah momen ketika Thomas Ramadan di bulan April 2026 kemarin memilih untuk cabut atau berhenti dari Gigi, teman-teman, dua, karena masalah internal. Dan akhirnya permasalahan ini muncul dan ada spekulasi, apalagi Thomas pernah meninggalkan Gigi di tahun 96 karena masalah ketergantungan narkotika. Dan setelah 2 tahun berpisah dan posisinya sempat digantikan oleh Opet Alatas, Thomas akhirnya balik lagi di tahun 99. Nah, ternyata Thomas memilih untuk nggak jadi cabut, teman-teman, ya. Alasannya apa? Kamu bisa cek sendiri di Instagramnya Thomas Ramadan Gigi, teman Pro 2. Dan sepada selamat pagi teman Pro 2, abis ini akan ngasih tahu perakhiran cuaca untuk wilayah Cirebon hari ini. Jadi antang-antang di frekuensi ini.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

0: Pro 2. Selanjutnya kita akan dengarkan perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati, yaitu rekan Tri Yulianto.
1: Cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang, Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Radio station.

102,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu masih ada 1 jam lagi, teman Pro 2. Kita akan ngobrolin beberapa hal lagi, jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi ya. Masih di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jadi peluang besar pastinya untuk bisa berkembang di Jakarta Indie Star 2026 resmi membuka pendaftaran bagi solois ataupun band independen yang pengen menunjukkan kemampuan mereka di hadapan para pelaku industri musik. Program ini

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 tugas Angga untuk nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2-nya, selesai sampai di sini. Angga akan balik lagi nanti hari Kamis kayaknya. Mudah-mudahan sih. Jadi abis ini akan ada Jauza yang akan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore. Jadi Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
1: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
2: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum.

0: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.

0: mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Uca nih ya. Dan Uca nanti juga bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nih di edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2, kamu bisa request lagu, lagu-lagu favorit kamu ya. Pokoknya nanti Uca tungguin sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan nih kayak Kak siapa nih ya udah request satu lagu nih, katanya dari Kak Caca. Katanya pagi Kak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leno. Terima kasih kembali. So buat kamu teman Pro 2 yang belum request, langsung request aja ya. Langsung request ke 08 11 20 29 37 langsung aja Uca puterin ya lagu requestan dari Kak Caca yaitu Sabrina Leonor. Haha.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal,

Teman Pro 2 masih di Pro 2 hit list nih ya, barengan sama Uca nih. Udah ada beberapa lagi juga yang request lagu-lagu nih ya. Ini ada dari siapa nih? Dari Zulfikri, katanya mau lagunya Dul Jailani yang Kasih Deh Cinta, atau yang Dul Jailani Usia 25, atau yang sebenarnya selamanya. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Terus ini ada beberapa nih yang request lagunya Selena Grace yang judulnya itu Sumpah Mati. Ini kayak dari Kak Elok Farida nih, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Terus ada juga dari Kak Emmy, ini juga mau lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus juga ada lagi yang dari LZ, katanya mau lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Juga dari Kak San Silly, mau lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Lalu juga ada Kak Inga Kalista, juga mau request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati. So nanti Uca cariin dulu lagu-lagu requestannya ya, nanti Uca siapin. Sebelum itu Uca mau puterin lagunya dari Zion ya, yang judulnya Die For Me.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Baru aja Uca puterin nih ya lagu requestan dari Kak Zulfikri, lagunya Dul Jailani nih ya teman pro 2. Dan ini juga udah ada yang request lagi nih dari Kak Lestari katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak penyiar RRI Cirebon Jawa Barat, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan setiap aktivitas serta tetap semangat katanya. Semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Dan pada kesempatan siang ini, Ibu ingin menitipkan satu lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, hiburan serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sih. Terima kasih Bu Lestari. Nanti Uca cariin dulu lagu Melawan Restu ya dari Mahalini. Sebelum itu nih, ternyata yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ini belum ada. Nanti Jusa tampung dulu ya, nanti Jusa minta ke music directornya dulu ya. Kalau mau request yang lain boleh banget, masih Jusa tungguin juga. Kamu bisa request di 08 11 20 29 37. Dan sebelum itu Jusa juga mau puterin lagu dari Hearts to Hearts ya nanti nih, yang judulnya itu Root. Nah, buat para hacu nih, atau iya betul kan hacu ya panggilannya untuk yang hearts, pecinta Hearts to Hearts nih ya. Jadi tuh ada kabar yang menarik ya. Pasti mungkin udah tahu nih ya beberapa hacu di Indonesia ini. Jadi si Hearts to Hearts ini tuh bakal comeback ya. Bakal comeback mereka tuh lewat mini album kedua yang judulnya itu Lemon Tank ya teman pro 2. Dan kabar ini tuh diumumin langsung lewat akun resmi mereka di platform X. Dan albumnya itu baru dijadwalin rilis pada 22 Juni 2026 jam 6 sore waktu Korea tapi ya. Dan yang bikin heboh juga Hearts to Hearts ini tuh juga ngeluarin teaser perdana yang durasinya 5 detik dengan konsepnya yang unik banget gitu ya. Dan teaser ini juga nampilin pemandangan bukit hijau, ada matahari terbit yang bikin banyak orang tuh langsung inget sama serial Teletubbies gitu. Bedanya nih mataharinya diganti jadi buah lemon kuning yang cerah sesuai dengan judul albumnya yaitu Lemon Tank. Nah, pastinya para penggemar Hearts to Hearts nih makin penasarannya dengan konsep musik yang dan juga visualnya pastinya yang bakal ditampilin gitu ya di grup yang ditampilin sama Carmen dan kawan-kawan ini. Pasti tahu enggak sih teman pro 2 Carmen yang sempat kontroversial juga sih ya di single atau di album comebacknya yang Lemon Tank ini, karena ini kan konsepnya summer tapi si Carmennya sendiri itu malah dipakein celana yang panjang sendiri katanya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan sebenarnya sinyal comeback ini mereka juga udah terlihat waktu rilis lagunya yang judulnya Root. Jadi itu tuh ini tuh pembukaan ya menuju era barunya Hearts to Hearts nih teman pro 2. Jadi siap-siap aja teman pro 2 karena emang Lemon Tank ini bakal hadir dan diprediksi jadi salah satu comeback K-pop yang paling ditunggu ya di bulan ini. Langsung aja ya Uca puterin Hearts to Hearts yang judulnya Root.

Di Produa Hitlist ini udah ada yang request lagi ya, teman Produa dari Kak siapa nih, Kak Abdul. Katanya, halo Kak, mau request lagu Bernadia Rabun Jauh. Sama titip salam buat Bapak Nyarnya. Semangat, jangan lupa minum air putih. Terima kasih, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Dan juga nih tadi untuk Ibu Lestari, ternyata lagu Melawan Restu dari Mahalininya itu belum ada ya. Tapi jangan khawatir, karena Uca masih puterin Mahalini juga nih, tapi yang judulnya Sisa Rasa.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempet nge-request, besok masih ada kok ya, tenang aja, masih ada Pro 2 hitlist di jam yang sama. Kamu bisa requestnya tuh di pukul 11 ya teman Pro 2, sampai pukul kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat setiap harinya nih. Nanti ada Pro 2 hitlist juga buat kamu yang belum sempet ataupun lagunya belum diputerin, pokoknya tungguin aja besok juga masih ada Pro 2 hitlist, tenang aja. Mohon maaf banget Pro 2 hitlistnya udahan dulu sampai di sini ya. Dan juga Uca mau puterin lagu terakhir di Pro 2 hitlist ini kali ya. Tadi ada yang request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh judulnya.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini masih barengan sama Ucha ya di Santai Siang nih. Dan teman Pro 2, kamu pernah kepikiran gak sih kalau karya kreatif kayak animasi, lagu, atau hak cipta itu bisa dipakai buat ngajuin pinjaman ke bank? Nah, hal itu tuh lagi didorong nih di Indonesia. Jadi anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan itu ngusulin ya supaya pemerintah bikin lembaga penjamin khusus yang bisa membantu pelaku industri kreatif saat ngajuin kredit dengan jaminan berupa kekayaan intelektual atau KI. Alasannya itu sampai sekarang tuh masih banyak bank yang belum berani nerima karya kreatif sebagai agunan. Mereka juga menganggap nilai kekayaan intelektual itu masih sulit diukur ya, dan resikonya itu katanya cukup tinggi. Padahal nih buat para kreator sendiri, akses modal itu penting banget ya, misalkan untuk bikin film animasi, mengembangkan teknologi, atau memperbesar bisnis kreatif mereka. Nah, jadi menanggapi hal itu, katanya Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya itu bilang pemerintah terus berupaya ya bangun kepercayaan dunia perbankan lewat pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dan berbagai kementerian juga OJK itu lagi nyusun aturan yang bisa mendukung sistem ini. Nah, kalau nantinya berhasil, nanti bukan cuma gedung atau kendaraan yang bisa jadi jaminan ya teman Pro 2, karya kreatif anak bangsa juga punya peluang jadi aset yang bernilai, dan ini tuh membantu para kreator berkembang lebih jauh. So teman Pro 2, Santai Siangnya masih bakal terus sama kamu, masih sama Uca juga ya. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 cara orang belanja zaman sekarang tuh makin berubah ya. Kalau dulu kita tuh harus datang langsung ke toko, sekarang kan udah banyak yang cukup scroll aja gitu dari HP gitu ya, dari sosial media kita, atau kita nonton live streaming shopping ya, lalu tinggal check out aja di handphone kita itu. Tuh, ya gak sih? Nah, tren ini tuh jadi salah satu pembahasan utama dalam acara Temu Mitra Bisnis ini yang digelar di Bandung dan diikutin lebih dari 300 pelaku usaha dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Cirebon juga ya. Nah, dalam acara itu juga para pelaku usaha tuh diajak memahami perubahan perilaku konsumen yang kini tuh udah suka pengalaman lebelanja belanja yang lebih praktis pastinya ya. Praktis, cepet, juga terhubung dengan platform digital. Lalu juga layanan pembayaran digital dan sistem buy now pay later itu juga makin berperan dalam mendorong pertumbuhan bisnis, di mana kemudahan transaksi dan pilihan pembayaran yang fleksibel itu dianggap bisa bantu konsumen. Sekaligus ini tuh buka peluang penjualan yang lebih besar ya bagi para merchant sendiri. Dan juga menariknya lagi, katanya pelaku usaha ini juga dapat wawasan ya tentang perkembangan social commerce, juga di mana tuh ada konten digital, video pendek dan live streaming ini punya pengaruh besar ya terhadap keputusan belanja masyarakatnya. Jadi emang para pembicara menilai bisnis yang mampu beradaptasi dengan kebiasaan konsumen digital itu akan punya peluang berkembang lebih cepat dibandingin kita tuh cuman ngandelin toko fisik aja, teman Pro 2. Jadi ya emang di era sekarang ini kan bukan cuma produknya yang harus menarik ya, tapi gimana sih cara kita menjual dan menjangkau konsumen juga harus makin kreatif juga nih ya. Buat kamu para pelaku usaha bisnis harus kreatif, disesuaikan juga sama perkembangan digital saat ini ya, teman Pro 2. So, channel masih sama kamu, tetap di Santai Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe, Haaland, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2 sekarang tuh ya, kalau kamu mau jualan tuh gak perlu punya toko besar dulu nih. Jadi cukup modal smartphone, internet, kreativitas. Produk lokal sekarang tuh bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan sampai luar negeri ya teman Pro 2. Nah jadi emang pemerintah itu tuh lagi melihat peluang usaha besar itu ya. Bahkan ekonomi digital Indonesia itu ditargetin bisa mencapai lebih dari 15 ribu triliun rupiah pada tahun 2026 ini. Dan dibalik target besar itu ya, ternyata UMKM juga punya peran penting banget. Soalnya emang UMKM itu kan masih jadi tulang punggung ekonomi Indonesia ya. Dan ini juga nyerap jutaan tenaga kerja, menyerap jutaan tenaga kerja. Jadi emang lewat digitalisasi, pelaku UMKM sekarang tuh makin mudah memasarkan produknya lewat marketplace, media sosial, sampai platform digital lainnya. Gak cuma itu juga ya, usaha pembayaran, pencatatan keuangan, hingga stok barang juga bisa dikelola lewat bantuan teknologi yang pastinya sekarang tuh lebih praktis ya teman Pro 2. Menariknya lagi juga, UMKM tuh mulai didorong menerapkan konsep ekonomi hijau. Jadi ini tuh bukan cuma fokus cari untung, tapi memperhatikan terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Ya itu dia ya teman Pro 2, di mana UMKM sekarang itu lebih dipermudah lah ya dengan adanya digitalisasi. Tetap barengan sama Oce di Santai Siang.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya. Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Caca nih. Dan teman Pro 2 kali ini tuh ada kabar membanggakan ya dari cabang atletik. Tim atletik Indonesia itu sukses membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak di kejuaraan internasional di Filipina yang berlangsungnya tuh 10-14 Juni kemarin. Nah, sorotan utama datang dari Emilia Nova yang tampil keren banget di nomor Sabtalomba atau Heptathlon. Dan setelah ngelewatin 7 nomor pertandingan, ini tuh pastinya nguras tenaga dan fokus ya. Di sini Emilia itu berhasil ngumpulin 5110 poin dan meraih medali emas untuk Indonesia. Gak cuma itu ya, Dina Aulia juga nyumbangin medali perak nih dari nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik. Lalu juga ada Ab Hafiz, ini ikut menambah koleksi medali ya lewat nomor lempar lembing putra itu dengan raihan perak. Dan prestasi ini juga ngelanjutin tren positif atlet Indonesia pastinya ya di berbagai ajang internasional. Karena sebelumnya tuh atlet lompat gajah Indonesia juga sempat berhasil ya meraih podium di Cina dan Korea Selatan. Keren banget ya teman Pro 2, di mana di tengah persaingan atlet dunia yang makin ketat saat ini, atlet-atlet Indonesia tuh juga terus nunjukin ya kalau mereka tuh emang mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa di level internasional. Ya semoga prestasi ini bisa jadi motivasi ya buat generasi muda Indonesia untuk terus berani mimpi nih dan juga berprestasi ya di bidang apapun yang mereka tekunin ya.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

Teman Prodo, ada satu permainan tradisional yang sekarang tuh lagi naik level banget ya, yaitu bakiak atau terompah panjang. Itu tuh sekarang resmi diakuin sebagai salah satu cabang olahraga tradisional yang kompetitif. Artinya emang permainan yang dulu itu identik dengan lomba seru di kampung, itu sekarang tuh udah punya aturan pertandingan yang lebih terstandar ya, mulai dari jumlah pemain dalam satu tim, panjang lintasan, sampai cara nentuin pemenangnya, itu tuh semuanya udah diatur secara resmi. Jadi menurut Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, bakiak tuh layak disebut olahraga ya, karena emang ini tuh gak cuma ngandelin keseruan tapi juga membutuhkan kekuatan fisik ya, keseimbangan, koordinasi, dan tentunya juga kerjasama tim yang solid. Soalnya nih kalau satu orang salah langkah kan bisa-bisa seluruh tim itu langsung kehilangan keseimbangan ya, juga langsung gagal gitu ya mencapai garis finish. Menariknya lagi juga olahraga tradisional ini tuh dinilai mampu ngelatih karakter seperti disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan kepemimpinan. Dimana nilai-nilai yang masih relevan banget ya buat generasi muda sekarang. Nah, supaya makin dikenal anak muda, berbagai festival dan kompetisi bakiak ini juga terus digelar dengan konsep yang lebih modern pastinya ya, tanpa ngehilangin nilai budaya yang ada ya, teman para dua. Dan ternyata emang permainan tradisional itu gak kalah keren ya dari olahraga modern ya, teman para dua. Selain bikin sehat, ini juga jadi cara seru ya untuk menjaga budaya Indonesia nih, supaya tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya. Teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang Yayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Kamu pernah gak sih ngebayangin gitu ya gimana rasanya nyetir motor gitu ya dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lintasan balap nih temen Pro 2. Nah kalau kita aja mungkin udah deg-degan banget ya, deg-degan duluan gitu. Nah ternyata juga nih pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa itu juga ngaku katanya sering ngerasa gugup sebelum balapan. Tapi juga ada cara sederhana yang dia lakuin loh untuk menenangkan dirinya. Jadi pembalap yang usianya 16 tahun asal Jogja ini tuh ngaku biasanya tuh doa, sholat dan meminta doa restu juga ya dari orang tua sebelum turun ke lintasan. Nah menurut Ramadipa Dipa ini maksudnya ya Ramadipa, hal itu tuh membuat dirinya lebih tenang dan bisa ngontrol rasa gugup saat balapan berlangsung. Nah menariknya juga strategi ini juga terbukti ampuh ya, karena baru-baru ini Ramadipa itu berhasil meraih kemenangan di ajang Moto3 Junior Seri Estoril yang mengibarkan merah putih ya di podium tertinggi ya. Walaupun kayak gitu juga ia ngaku katanya belum mau cepet puas, dimana targetnya itu kan bukan cuma menang ya, tapi terus berkembang di setiap balapan dan selalu berhasil menyentuh garis finish. Nah bagi Ramadipa sendiri katanya sesi latihan dan balapan itu adalah kesempatan buat dia nih untuk belajar, ngumpulin pengalaman dan memperbaiki performa bersama timnya. Dan emang dari kisahnya kita belajar ya kalau rasa gugup itu wajar ya teman Pro 2. Yang penting tuh adalah gimana cara kita tuh ngelolanya supaya kita tetap bisa fokus dan bisa memberikan kemampuan atau yang terbaik lah pokoknya ya buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Film animasi legendaris itu sekarang lagi hadir dengan cara yang beda dan lebih menyentuh ya teman Pro 2, di mana Disney di wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika itu baru aja ngeluncurin film pendek yang judulnya itu The Magic of Movies, Jessie Save the Day. Jadi film ini tuh bukan

sekedar hiburan ya, tapi ini tuh juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk anak-anak di rumah sakit. Nah, film pendek ini tuh juga ada karakter Jessie ya, si cowboy perempuan dari Toy Story bareng Buzz Lightyear dan Mr. Potato Head. Itu tuh hadir untuk menghibur seorang anak yang lagi cemas sebelum menjalani pemeriksaan medis. Tujuannya tuh sederhana ya, tapi di sini tuh hangat banget sih ya, yaitu menghadirkan rasa nyaman dan kegembiraan buat anak-anak yang lagi berjuang ngelawan sakit. Menariknya juga Disney itu juga buka kesempatan ya buat para penggemar untuk merekomendasikan rumah sakit yang layak mendapat dukungan dari program ini. Jadi lewat kerjasama dengan berbagai lembaga amal ya, teman Pro 2. Dan dari cerita ini kita bisa ngelihat gak sih kalau film itu bukan cuma soal hiburan, tapi ini tuh juga bisa jadi cara ya buat berbagi semangat dan harapan ke orang lain. Teman Pro 2 santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren nih ya dari dunia seni Indonesia yang lagi go internasional. Jadi sebanyak 16 seniman kontemporer Indonesia tuh baru aja unjuk karya di pameran kolektif berjudul Cultural Classening yang digelar di kawasan Tenjin, Fukuoka, Jepang pada 13-21 Juni 2026. Dan pameran ini tuh membawa energi kreatif ke skena seni Jakarta ke Jepang ya. Jadi dengan menampilkan karya-karya yang ini tuh terinspirasi dari musik, budaya urban sampai gaya hidup anak muda. Uniknya ini pameran ini tuh dipimpin oleh musisi sekaligus seniman yaitu Sir Dandy yang emang dikenal aktif menghubungkan dunia musik dan seni rupa di Indonesia ya. Jadi emang konsep cultural classeningnya sendiri ini tuh ngangkat ide pertemuan antar seni musik dan budaya yang saling mempengaruhi ya. Jadi gak cuma soal lukisan atau instalasi nih, tapi ini tuh juga ada cerita di balik kehidupan komunitas kreatif di Indonesia. Dan menurut penyelenggaranya sendiri nih, pameran ini tuh katanya bukan sekedar tampil di luar negeri ya, tapi ini tuh juga jadi jembatan kolaborasi nih antara seniman Indonesia dan Jepang, supaya tuh nanti bisa saling tukar inspirasi gitu ya, dan buka peluang kerjasamanya yang lebih luas. Nah, lokasi pamerannya itu di distrik Tenjin, Fukuoka, yang emang dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan kreativitas di Jepang. Jadi emang teman Pro 2 ini bukti ya, kalau anak muda, kalau karya anak muda Indonesia tuh bukan cuman keren di dalam negeri, tapi emang ini tuh juga punya daya tarik kuat di mana? Ya pasti di panggung dunia ya teman Pro 2.
1: I said, hey, I'm looking for Casey Connor, here's my resume. I'm looking for a part-time job,

Teman Pro2 santai siangnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah barengan sama Uca nih di santai siang. Hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Terus selanjutnya nih akan ada sore ceria ya barengan sama kamu, yaitu ada Via yang bakal nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2 tetap semangat ya hari ini. Jangan lupa makan dan bahagia selalu. Oke. Ucanya pamit undur diri, tetap di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2 barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 7 malam kita bakal bagi-bagi banyak informasi dan juga playlist buat nemenin kamu beraktivitas di tanggal merah ini. Jadi stay tune di sini ya. 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Taman Pro 2 pemerintah daerah kota Cirebon ini baru aja melaksanakan rangkaian kegiatan spiritual ya, berupa sholat berjamaah, terus juga ziarah ke situs-situs bersejarah yang punya keterkaitan erat dengan perjalanan panjang Cirebon. Nah ini kegiatannya berlangsung kemarin ya, di 15 Juni 2026, dipimpin sama Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang didampingi sama Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Ying Daiman ya, Taman Pro 2, terus juga ada unsur Forkopimda, terus juga ada para kepala perangkat daerah. Jadi awalnya mereka ini kegiatannya adalah sholat berjamaah di Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan, kemudian lanjut dengan ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati. Buat kita sebagai masyarakat Cirebon ya, kedua lokasi ini bukan sekedar tempat ibadah aja, dan juga bukan sekedar situs sejarah ya, karena kedua tempat tadi itu adalah bagian penting dari identitas Cirebon yang menyimpan jejak perjalanan para pendahulu dalam membangun peradaban, terus menyebarkan nilai-nilai agama, dan yang pasti meletakkan fondasi kehidupan sosial ya, yang sampai sekarang ini masih kita rasakan manfaatnya. Nah yang pasti karena ini acaranya dilakukan karena ada peringatan Hari Jadi Cirebon yang ke-599. Jadi banyak doa yang dipanjatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan kota Cirebon yang udah memasuki usia hampir 6 abad. Dan di tengah capaian pembangunan yang udah diraih ya, momentum hari jadi ini juga dimanfaatkan sebagai sarana buat introspeksi dan juga penguatan komitmen buat terus membangun daerah yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ya. Dan kalau statementnya dari Pak Wali sendiri bilang kalau kegiatan ziarah dan doa bersama merupakan tradisi yang punya makna mendalam dalam setiap peringatan hari jadi Cirebon. Jadi kalau menurut Pak Wali nih, kemajuan pembangunan harus ini ya, diiringi dengan rasa syukur, terus juga penghormatan terhadap jasa-jasa pendahulu yang udah diwariskan nilai-nilai luhur buat kita masyarakat Cirebon. Jadi tradisi ini gak cuma jadi agenda seremonial tahunan ya, tapi juga jadi sarana buat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam semangat kebersamaan serta kecintaan terhadap kota Cirebon. Jadi usia 599 tahun ini adalah perjalanan yang panjang banget ya buat sebuah kota. Jadi udah banyak banget dinamika yang berhasil dilalui, mulai dari masa kejayaan sebagai pusat perdagangan, terus juga penyebaran Islam, sampai perkembangan sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan seperti sekarang ini. Karena itu ya, peringatan hari jadi itu bukan cuma sekedar momen buat mengenang sejarah, tapi juga kesempatan buat meneguhkan kembali arah pembangunan kota Cirebon ke depannya.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria ya. Edisi hari ini Selasa, pas banget tanggal merah ya, 16 Juni 2026. Mungkin sekarang kamu lagi apa ya, ngabisin waktu kamu barengan sama keluarga di rumah gitu ya, istirahat gitu atau beres-beres. Itu adalah aku setiap ada hari libur ya. Baiklah teman Pro 2, kita masih membahas tentang informasi seputar dari wilayah Ciayu, Majakuning ya teman Pro 2. Nah ini karena sekarang ini masih dalam perayaan hari jadi Cirebon yang ke-599. Informasinya kita masih mau ngebahas yang itu ya. Nah ini ada kirab budaya Pangeran Pulau Saren yang katanya ini meriah jadi momentum pelestarian budaya dan pengembangan wisata Pekalipan. Jadi pemerintah daerah Kota Cirebon terus mendorong pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus penggerak sektor pariwisata. Hal ini kelihatan ya di pelaksanaan kirab budaya Pangeran Pulau Saren yang berlangsung di Kecamatan Pekalipan, terus juga dihadiri langsung sama Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Kegiatan ini ternyata rutin loh teman Pro 2 diselenggarain setiap tahun sebagai wadah buat masyarakat nampilin kekayaan seni, budaya dan juga tradisi yang udah diwariskan secara turun-temurun. Nah ribuan warga ini ambil bagian ya dalam kirab yang melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Pulau Saren. Kemudian Wali Kota Cirebon sendiri mengapresiasi ya antusiasnya masyarakat yang terus menjaga dan juga melestarikan budaya lokal. Nah menurut beliau nih, kegiatan seperti ini punya peran penting dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya daerah. Terus juga yang pasti Pak Wali Kota menyampaikan ucapan selamat ya buat masyarakat Kecamatan Pekalipan atas terselenggaranya kirab budaya Pangeran Pulau Saren yang udah jadi agenda tahunan. Karena kegiatan ini berharga gitu ya momennya ya, buat memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus Cirebon. Dan melalui penyelenggaraan kirab budaya Pangeran Pulau Saren nih, pemerintah daerah Kota Cirebon barengan sama masyarakat berharap upaya pelestarian budaya bisa terus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dan selama proses persiapan kirab ya, katanya tuh banyak banget kelompok seni, budaya dan juga pelaku kerajinan yang tumbuh sekaligus juga berkembang di lingkungan masyarakat. Nah potensi tersebut dinilai bisa jadi modal penting dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya gitu. Nah kalau kita bahas sedikit tentang antusiasnya masyarakat Cirebon ya terhadap kegiatan ini, ternyata kelihatan loh dari jumlah peserta yang melampaui perkiraan gitu. Jadi ini menunjukkan tingginya ya minat dan kepedulian masyarakat terhadap upaya memajukan pariwisata daerah.

Dua Cirebon, teman terwe kamu masih membahas informasi seputar wilayah Cahaya Majakuning dan sekitarnya ya. Dah, di hari ini ada statement dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang bilang kalau kata Cirebon itu punya peluang gitu ya, buat memperkuat perannya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Jawa Barat ataupun di wilayah Cahaya Majakuning ya. Jadi kalau menurut Ono Surono nih, kota Cirebon itu kan punya sejarah panjang ya sebagai pusat pemerintahan. Nah, ini bisa jadi modal buat meningkatkan daya saing daerah. Jadi menurut beliau, Cirebon di usia ke-599 ya tahun ini harus bisa gitu kembali mewujudkan dirinya sebagai pusat perdagangan, pusat pelayanan, dan juga pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan luas wilayah yang relatif kecil gitu ya, kota Cirebon ini punya peluang buat mengembangkan berbagai inovasi. Nah, ini gunanya adalah untuk memperkuat posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi di kawasan timur Jawa Barat. Nah, kota Cirebon itu kan punya 5 kecamatan ya dan 22 kelurahan, katanya harusnya lebih maju lagi dengan berbagai macam inovasi. Dan inovasi ini bisa diarahkan buat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang berkembang sekarang ini ya, termasuk pengelolaan sampah. Dan selain itu, pemanfaatan pekarangan rumah, maksudnya melalui konsep pertanian perkotaan atau urban farming ya, dapat jadi salah satu alternatif buat mendukung pembangunan perkotaan. Urban farming sendiri misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan banyak hal lainnya yang bisa dikembangkan ke depannya ya. Dan katanya masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu dapat perhatian lebih, antara lain penanganan kemiskinan dan peningkatan layanan pendidikan, teman Produa. Meski demikian, dia menilai ucapan sejumlah indikator makro kota Cirebon sekarang ini tergolong baik dibandingin sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat. Jadi indeks pendidikannya naik, baik maksudnya indeks kesehatannya baik, daya beli masyarakatnya juga cukup baik. Kemudian pertumbuhan ekonominya disebutnya juga cukup lumayan ya. Nah, tambahannya dari beliau ini, kota Cirebon selama ini kan turut memperoleh dampak positif ya dari pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Cahaya Majakuning. Dan aktivitas industri dan investasi di daerah sekitar ini turut mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa di kota Cirebon. Karena itu, penguatan fungsi kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Cahaya Majakuning maupun Rebana secara lebih optimal lagi.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
0: Sore ceria.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispusip Kota Cirebon ya menghidupkan kembali area perpustakaan mini di kawasan alun-alun Kejaksaan sebagai upaya buat memperluas akses literasi ya bagi masyarakat melalui penyediaan ruang baca.

jadi ruang publik. Nah, kepala Dispulsif Kota Cirebon, Mas Tarah, bilang kalau revitalisasi perpustakaan mini ini udah mencapai sekitar 90% ya, dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Jadi kondisi sekarang ini yang dianggap 90% tadi ya, mulai dari pengecatan, lalu juga ada pemasangan air conditioner alias AC biar seger gitu ya. Terus yang bocor-bocor katanya juga udah beres ditambal teman Pro 2. Nah, sejumlah pembenahan udah dilakuin ya buat mengembalikan fungsi perpustakaan yang selama beberapa tahun terakhir ini gak lagi dimanfaatkan sebagai sarana membaca masyarakat. Selain pembenahan bangunan, pihaknya juga menata area sekitar perpustakaan ya, dengan menambahkan sejumlah tanaman biar lingkungan fasilitas ini jadi lebih nyaman gitu ya, lebih asri. Seperti yang kita tahu, Kota Cirebon itu kan panas ya. Jadilah kalau misalnya ada ijo-ijonya kan lebih segar. Terus juga tahapan pekerjaan yang masih berlangsung sekarang ini adalah penataan koleksi buku begitu, yang ditempatkan di dalam perpustakaan sebelum dibuka kembali ya buat masyarakat. Nah, sekarang udah ada nih tanaman di sekitarnya, tinggal penataan buku-buku aja yang dilakukan di minggu-minggu ini. Terus pengaktifan kembali perpustakaan mini ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah buat menghadirkan sarana edukasi yang gampang diakses masyarakat ya, terutama buat anak-anak yang sering beraktivitas di kawasan alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Terus keberadaan perpustakaan di ruang publik ya diharapkan bisa mendorong tumbuhnya budaya membaca, sekaligus jadi ruang belajar yang ramah buat keluarga. Nah, untuk mendukung operasional fasilitas ini tadi ya, Dispulsif Kota Cirebon sekarang ini juga melakukan inventarisasi dan juga seleksi koleksi buku yang bakal dipajang di perpustakaan tersebut gitu. Jadi seolah-olah jadi apa ya, trigger gitu ya untuk menginventariskan buku-buku yang mau dipajang di sana. Terus juga dilakukan fumigasi ya, atau penyemprotan anti rayap. Ini penting karena isinya kan buku ya teman Pro 2, karena ada sebagian besar koleksi buku lama mengalami kerusakan akibat serangan hama. Jadi nanti bakal dilakukan fumigasi itu. Terus juga dipastikan kalau koleksi buku baru yang bakal ditaruh di sana terjaga dengan baik gitu ya, waktu perpustakaan mulai beroperasi kembali setelah peringatan hari jadi ke-599 Cirebon. Jadi di samping mempersiapkan sarana dan prasarana ya, penyemprotan rayap ini juga jadi agenda penting ya, karena kalau di Cirebon sendiri rayapnya bisa berkembang dengan cepat. Wah, wow. Ini di mana-mana ya, jadi apa ya, perhatian bersama juga gitu masalah rayap, terutama buat teman Pro 2 mungkin yang punya koleksi buku bejibun gitu ya, sekarang mulai dicek-cek lagi deh, karena kalau kita nggak rajin cek itu biasanya satu bau, yang kedua tiba-tiba halamannya banyak yang hilang karena dimakan rayap gitu. Tapi kalau kita balik lagi ngebahas Dispulsif Kota Cirebon ya, yang berusaha menghidupkan lagi perpustakaan mini alun-alun Kejaksaan ini, menurut Via menarik banget. Seperti yang kita tahu ya, minat baca sekarang ini kan lebih banyak kan sering scroll ya daripada baca buku fisik gitu loh. Jadi dengan adanya perpustakaan mini ini, semoga aja ya minat baca anak muda di Kota Cirebon bisa lebih banyak, lebih naik lagi jumlahnya. Karena kan seru ya kalau misalnya kita alun-alun main gitu kan. Biasanya kan kita menghindari ya main siang-siang. Nah, ini boleh nih main siang-siang ke perpustakaan mini sambil bacanya dapat, terus networknya juga dapat, karena di sana kan pasti ketemu warga Cirebon lainnya ya, kenalan-kenalan gitu, siapa tahu bisa kolaborasi gitu kan. Terus juga penting tadi sama teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Arsip disiapin AC gitu. Jadi nanti kita manfaatkan teman Pro 2 ya, kapan dibukanya? Setelah perayaan hari jadi Cirebon ke 599.

0: சோறு சரியா
1: teman produa, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria ya. Dan lagu yang barusan aja kamu dengerin ini adalah kolaborasi dari The Game dan Kanye West, Easy, yang rilisnya tahun 2022. Gini ya, kalau seorang rapper curhat itu lewat lagu, "My life is never easy," katanya. Tapi tenang, tenang, tenang. Kalau misalnya teman Pro 2 lagi, aduh kayaknya gak easy deh hidup ini kalau misalnya kurang listrik. Karena beberapa waktu terakhir itu kan banyak banget ya keluhan warga gitu ya. Kalau gak salah sih kemarin ini dari daerah mana ya, daerah kota kalau gak salah ya, tentang pemadaman bergilir. Nah tapi ini ada informasi dari Dewan Energi Nasional yang memastikan kalau keandalan pasokan listrik sistem Jawa Madura Bali atau yang dikenal dengan singkatan Jamali ya, sekaligus meninjau kesiapan pembangkit dalam mendukung agenda transisi energi nasional melalui kunjungan kerja ke PLTU Cirebon Expansion gitu. Jadi kenapa ada kunjungan seperti ini ya, buat memastikan pasokan listrik tetap terjaga dan juga mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu dapat perhatian gitu teman Pro 2. Nah kunjungan kerja ini adalah respon cepat DEN ya, Dewan Energi Nasional, terhadap berbagai isu terkait ketersediaan ketenaga listrikan di sistem Jamali yang sekarang ini memang lagi ada tantangan gitu ya. Dan PLTU masih memegang peran dominan dalam sistem ketenaga listrikan nasional. Dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi nih, kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara masih lebih dari 60% menyokong sistem ketenaga listrikan ya. Tapi meskipun demikian, pemerintah udah menetapkan arah kebijakan jangka panjang buat menyeimbangkan bauran energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Jadi sekarang ini porsi EBT atau energi baru terbarukan ya dalam bauran pembangkit masih sekitar 15,6%. Nah kedepannya katanya bakal didorong lagi biar komposisi pembangkit listrik ini gak lagi didominasi sama energi fosil ya. Sesuai arah kebijakan nasional di tahun 2060 nanti, bauran pembangkit ditargetkan bakal didominasi EBT sampai dengan 70%. Terus selain meninjau kinerja operasional pembangkit ya, Dewan Energi Nasional juga pengen melihat berbagai upaya yang udah dilakukan PLTU Cirebon Expansion dalam mendukung agenda dekarbonisasi teman Pro 2. Nah, kalau misalnya pemerintah sendiri ya udah menetapkan arah transisi energi nasional ini melalui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional ya. Dan regulasi ini menargetkan peningkatan bauran EBT secara bertahap sampai 70 hingga 72% maksudnya di 2060 nanti sebagai bagian dari upaya mewujudkan net zero emission. Jadi dalam konteks tersebut harapannya PT Cirebon Energi Prasarana bisa mengambil peran strategis gitu ya dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan energi yang semakin berbasis energi hijau. Nah ini adalah kontribusi nyata ya buat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil gitu. Jadi diharapkan bisa jadi bagian dari upaya memastikan keseimbangan gitu ya antara terjaganya keandalan pasokan listrik nasional sekarang ini dan percepatan transformasi menuju sistem energi yang disebut lebih bersih terus juga berkelanjutan di masa depan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 milih menu makan, terus nentuin kita mau pakai baju apa gitu ya. Atau balas chat sampai membuat keputusan di kerjaan kita atau di perkuliahan gitu ya. Tanpa disadari nih, otak kita sebagai manusia membuat ratusan keputusan setiap harinya ya. Dalam psikologi, kondisi menurunnya kualitas pengambilan keputusan akibat terlalu banyak memilih itu namanya adalah decision fatigue ya. Dikutip dari American Psychological Association, istilah ini ternyata ngegambarkan

barang itu secara impulsif waktu belanja dalam kondisi lelah gitu ya. Jadi ketika kapasitas mental kita itu turun, otak itu lebih memilih jalan pintas daripada mempertimbangkan berbagai alternatif secara mendalam ya. Di era digital, decision fatigue ini semakin umum terjadi loh ternyata. Dan banyaknya pilihan film, konten media sosial, produk belanja online, sampai informasi yang harus kita proses setiap hari itu bikin otak kita tuh jadi kerja lebih keras loh teman Pro 2 dibandingin sama sebelumnya. Nah dampaknya ini gak cuma pada produktivitas, tapi juga ke kesejahteraan psikologis ya. Individu yang mengalami decision fatigue ini sering banget ngerasa gampang frustasi, susah konsentrasi, dan juga cenderung jadi hobi nunda-nunda pekerjaan. Dan tahu gak kalau beberapa toko bisnis terkenal itu diketahui menyederhanakan pilihan sehari-hari ya. Seperti contohnya ya udah pakai baju dengan model serupa tiap hari gitu. Mungkin cuma dibedain warna. Jadi beli satu model tapi warnanya banyak. Tujuannya adalah buat menghemat energi mental untuk bikin keputusan yang lebih penting ya. Nah psikolog ini menyarankan beberapa langkah buat mengurangi decision fatigue ya. Seperti bikin rutinitas harian, nentuin prioritas, batasin pilihan yang gak perlu, dan juga mengambil keputusan penting ketika kondisi badan kita tuh lagi fit gitu ya, lagi seger gitu. Nah buat memahami decision fatigue ya, ini sebenarnya membantu kita menyadari ya kalau kualitas keputusan itu gak cuma dipengaruhi sama kecerdasan aja, tapi juga kondisi mental waktu keputusan tersebut dibuat. Jadi mungkin ini buat teman berdua sekarang yang mungkin loh korelate. Jadi dibikin rutinitas aja ya. Misalnya nih kalau ternyata kamu hari-harinya bingung mau pakai baju apa, karena kan kalau anak kuliah kan gak ada seragam gitu ya. Atau mungkin kamu kerjanya tuh pakai baju bebas. Nah, jadi udah diatur nih, oh di hari Minggu waktu lagi off gitu misalnya, kamu udah tentuin tuh baju yang mau kamu pakai dari Senin sampai Jumat misalnya. Jadi waktu pagi hari kamu mau berangkat kerja itu gak ngalamin yang namanya decision fatigue. Jadi kita cukup bikin keputusan yang penting untuk kerja aja. Yang gak penting udah kita tentuin dalam satu hari. Misalnya oh oke okay, aku mau makan ayam gitu ya di hari ini gitu. Jadi udah di planning teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita semua bisa mengurangi decision fatigue ya, biar kita gak ngedown hari-harinya. Ya kan? Karena biasanya kayak, aduh bingung mau makan apa, itu via hari-hari kayak begitu. Kenapa? Karena rumahnya jauh dari warung, males masak ya. Ya udah kita planning aja, bikin planning gitu. Dalam satu hari waktu lagi gak ngapa-ngapain misalnya, beres-beres udah, nyiapin baju udah, oh berarti kita meal prep kali ya. Bisa diterapin loh teman produk.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Teman Pro 2, selanjutnya kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cahayu Maja Kuning dan sekitarnya. Untuk hari ini yaitu Selasa 16 Juni 2026.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya. Buat kamu yang menjalankan ya. Dan yang pasti kamu masih bakal ditemenin sama sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Jadi tersisa waktu kurang lebih 1 jam lagi ya. Apapun aktivitas kamu di hari ini, pastiin kamu dengerin 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah di antara kamu nih yang lagi dengerin VM malam hari ini punya bougainville di rumah ya, atau bunga kertas? Dulu waktu kecil bilangnya bunga kertas karena bunganya kalau dipegang tuh kayak kertas yang gampang kucel gitu ya. Nah, biasanya mungkin kamu keheranan gitu kalau misalnya punya bougainville kok nggak mekar-mekar, kok ngembang-ngembang gitu ya, beda sama biasanya kita lihat di pinggir jalan gitu ya. Nah, kenapa sih orang-orang pada punya bunga bougainville? Emang populer banget karena warnanya tuh cakep gitu ya, ada yang oranye, ada yang pink gitu kan teman Pro 2. Nah, ternyata juga karena perawatannya tuh gampang banget. Misalnya kamu sekarang lagi desperate ya, kok sekarang setelah kamu apa namanya habis beli ditaruh di rumah gitu ya, kok beda ya. Nah, gimana caranya biar si bougainville yang ada di rumah kita itu bisa subur dan berbunga lebat? Yang pertama teman Pro 2, harus cek dulu yang namanya media tanamnya ya, alias metan. Jadi kamu harus pakai metan yang pors teman Pro 2. Jadi campuran tanah, ada pasir malangnya juga. Nah, karena bougainville itu punya media tanam, bukan punya, maksudnya tuh suka media tanam yang gembur dengan sirkulasi air dan udara yang bagus, biar akarnya tuh gak gampang busuk gitu. Terus teman Pro 2 bisa pilih batang yang udah dewasa ya, potong secara menyerong dan meruncing. Kalau misalnya kamu pengen nanemnya, caranya adalah stek batang, terus ditancepin aja deh batangnya ke dalam media tanam sedalam 5 cm aja. Nah, terus kalau udah ya, udah mulai numbuh nih, kamu harus rajin memangkas rantingnya secara teratur. Bahkan kemarin tuh sempat lewat loh di explore ya Instagram, udah beberapa video soalnya yang bikin gitu ya, ada beberapa video, maksudnya udah ada 2 video yang lewat, intinya sama. Jadi harus rajin dipangkas ternyata, karena ini buat merangsang pertumbuhan tunas baru dan memicu munculnya bunga baru teman Pro 2. Dan terus nyiram si bougainville-nya itu secukupnya aja ya. Jadi jangan kebanyakan ternyata, karena bougainville tuh ternyata suka panas. Dia suka disiksa. Suka panas-panasan, suka dipotongin ya kan. Nah, ternyata bougainville itu butuh waktu 1 tahun ya. Butuh waktu 1 tahun tanpa penyiraman sama sekali. Jadi dia punya masa kering gitu. Nah, proses ini efektif buat merangsang pertumbuhan kuncup bunga ternyata teman Pro 2 ya. Jadi pas nih kalau misalnya sekarang kan udah mulai masuk kemarau nih teman Pro 2. Kalau misalnya kemarin kamu sempat gagal ya punya bougainville, nah sekarang ini kesempatan kamu buat punya ya. Karena pas musimnya panas, si bougainville suka banget. Terus kasih nutrisi tambahan ya, pakai pupuk kandang, kompos atau pupuk kimia gitu. Dan apa namanya, pemupukannya ini sewajarnya aja, biar dia gak kelebihan nutrisi. Kurang nutrisi gak bagus, kelebihan nutrisi juga gak bagus ternyata. Jadi sewajarnya aja ya. Nah, ini kuncinya yang udah sempat via spill tadi. Jadi kalau misalnya kamu punya bunga matahari ya, ditaruhnya itu adalah di area yang kena matahari langsung gitu teman Pro 2. Semakin banyak dapat sinar matahari, bougainville di rumah kamu tuh bakal tumbuh makin subur. Paling gampang sih taruh depan rumah ya, di halaman depan gitu ya. Tapi kemarin sempat ada teman via yang komentar waktu tahu baru beli bougainville di tukang bunga. Katanya, ih pamali atuh punya bougainville depan rumah gitu. Setelah dipikir-pikir kenapa jadi pamali ya, karena emang ada durinya, agak bahaya gitu ya. Tapi cakep, mungkin kita aja yang harus aware ya sebagai manusianya atau sebagai yang punya, dipotongin aja. Ya kan, bahkan kemarin kalau teman Pro 2 ada follow akunnya orang yang suka dekor rumah tuh siapa namanya ya, kalau nggak salah @blokyazid ya, itu dia punya bougainville yang bisa menjulur gitu. Jadi sama dia diarahin biar numbuhnya itu ke arah gerbang rumahnya. Jadi cakep deh, jadi kayak jadi kayak masuk ke dunia fantasi loh. Enggak ya,
Jadi kayak pergola. Nah itu mau ngomong pergola lupa. Jadi kayak pergola gitu di depan rumah. Bagus deh, jadi kayak hiasan waktu kita kondangan gitu. Tapi ini real, nyata tanaman asli. Pakai bougainville ternyata bisa kita atur ya. Begitulah ternyata trip lagi tips maksudnya buat merawat bougainville biar rajin mekar ya di rumah kamu ya. Praktekin dari sekarang.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa

Teman Pro 2, ini kan sekarang lagi ada gelaran Piala Dunia 2026 ya. Dan biasanya demam Piala Dunia itu menghadirkan suasana yang meriah gitu. Jadi mulai dari nobar barengan sama temen, pesen makanan favorit ya buat temenin nonton ya kan. Cemilan gitu ya, sampai begadang demi mendukung tim kesayangan kamu. Tapi tahu gak sih, tanpa perencanaan yang baik ya, kegiatan nobar in this economy bisa bikin pengeluaran kamu itu membengkak loh teman Pro 2. Makanya penting nih buat mengatur anggaran gitu ya sejak awal, biar keseruan nonton pertandingan itu gak berujung ke masalah keuangan. Nah, langkah pertama adalah menentukan batas anggaran khusus buat nobar ya selama turnamen Piala Dunia 2026 berlangsung. Jadi teman Pro 2, pisahin nih dana hiburan dari kebutuhan utama ya, seperti makan, transportasi, atau misalnya kalau kamu ada tagihan bulanan. Jadi dengan menetapkan nominal maksimal yang boleh kamu keluarin nih, kamu bisa menikmati pertandingan tanpa rasa khawatir ya ketika ngelihat saldo rekening setelah Piala Dunianya kelar. Tips berikutnya adalah bikin jadwal pertandingan yang emang benar-benar pengen kamu tonton ya. Karena kan ada yang dini hari, ada yang subuh ya kalau nggak salah, ada yang pagi jam 8, ada yang jam 6 gitu, macam-macam gitu jamnya ya. Jadi benar-benar pengen nonton yang mana kamu tentuin dulu. Nggak semua pertandingan ini harus kamu saksikan secara langsung di kafe ataupun tempat nobar berbayar gitu ya. Dan terus setelah pilih pertandingan penting buat kamu ya, seperti contohnya laga tim favorit kamu, fase gugur atau final gitu ya, cara ini bisa mengurangi biaya transportasi, konsumsi, dan pengeluaran impulsif yang sering banget terjadi waktu kamu itu sering ikut acara nobar gitu. Dan buat urusan konsumsi ya, pertimbangkan konsep patungan ya, atau bawa cemilan dari rumah. Mungkin kamu mau potluck barengan sama teman-teman kamu gitu ya, itu kayaknya lebih murah meriah ya. Karena kan kalau misalnya kita beli makan, beli minum, misalnya nobarnya di kafe gitu ya, aduh itu bisa jadi pengeluaran terbesar kamu. Gak apa-apa kalau misalnya laganya pengen kamu tonton banget rame-rame di kafe atau semacamnya gitu ya. Tapi kalau tiap hari kamu jabanin, waduh pusing nanti ya. Jadi dengan sistem urunan barengan sama teman, biaya per orang itu kan jadi jauh lebih ringan ya kalau misalnya di konsep potluck gitu ya. Ini gak mengurangi keseruan suasana nonton loh teman Pro 2. Buat kamu yang berencana begadang ya, pengen ikutin pertandingan, jangan lupa memperhitungkan biaya tambahan ya. Misalnya kamu butuh kopi, atau mungkin butuh layanan pesan antar makanan, itu kan harganya lebih mahal daripada kita beli langsung ya. Atau mungkin kamu jadi ada biaya beli magnesium tambahan biar badannya tetap nyaman pas bangun tidur habis beres begadang, itu kan biaya ya. Nah, menariknya nih, sejumlah penelitian nunjukin kalau kurang tidur bisa mempengaruhi kemampuan kamu dalam mengambil keputusan ya, dan mengendalikan impuls termasuk waktu belanja atau ngeluarin uang secara spontan. Nah, selain jaga keuangan, kesehatan juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2. National Heart, Lung and Blood Institute ngejelasin nih kalau misalnya kamu kurang tidur, itu bisa ganggu konsentrasi, produktivitas, dan juga fungsi sosial sehari-hari. Sementara berbagai penelitian lain nunjukin kalau tidur kurang dari 7 jam secara rutin ya, ini berkaitan sama meningkatnya resiko gangguan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi sampai masalah metabolisme. Nah, biar tetap hemat ya, kamu manfaatin nih fasilitas nobar gratis yang diselenggarakan sama komunitas, kantor, kampus, atau lingkungan sekitar. Mungkin mau nonton di pos satpam biasanya ada ya. Terus alternatif lain adalah nonton barengan di rumah ya, pakai layanan streaming yang dibagi biayanya secara legal barengan sama anggota keluarga lainnya gitu. Karena beberapa ada yang ngeluh gak bisa akses ya kemarin katanya ya, jadi nontonnya terpaksa harus pakai internet. Nah, itu kalau misalnya nobar kan, maksudnya nobar di rumah aja, itu kan lebih hemat juga ya. Nah, cara ini lebih ekonomis dibandingin kamu ke kafe atau restoran setiap pertandingan. Dan kunci menikmati Piala Dunia tanpa bikin dompet kamu menjerit-jerit adalah disiplin terhadap anggaran yang udah kamu buat tadi. Jadi dengan tentu ini batas pengeluaran ya, milih pertandingan prioritas, terus hemat biaya konsumsi, dan tetap jaga kesehatan selama begadang momen nobar ini,
bisa jadi pengalaman yang menyenangkan di tahun 2026 ini ya, tanpa meninggalkan beban finansial setelah Piala Dunianya kelar.

Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you ya udah tune in selama 4 jam terakhir ini barengan sama Via di sore ceria 16 Juni 2026 ya. Bentar lagi bakal ada Adit nemenin kamu sampai jam 11 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Disiapin lagi besok mau sekolah, kuliah, kerja, apa kebutuhannya ya. Kayaknya sekarang tuh Selasa hari rasa-rasa hari Minggu ya. Besok adalah rasa-rasa hari Senin, teman Pro 2 ya. Dan semoga informasi yang Via bagiin di sore hari ini bermanfaat buat kamu tahu informasinya. Dan jangan lupa buat download RRI Digital. Terus juga kalau mau update informasi terbaru dari wilayah Cirebon, teman Pro 2 bisa klik rri.co.id/Cirebon. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat menjalankan aktivitas kamu lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit dan kita ketemu di Jaga Malam edisi 16.06.26. Wah, tanggal cantik juga ya hari ini teman Pro 2. Bertepatan di tanggal 1 Muharram ya teman Pro 2, tahun baru Islam juga ya. Selamat merayakan ya teman Pro 2 tahun baru Islam yang tahun ini menginjak 1448 Hijriah. Wow ya. Dan teman Pro 2, nanti sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Adit hadir untuk kasih kamu informasi yang Adit udah siapkan dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu malam hari ini biar gak galau teman Pro 2 ya, sama seperti lagu yang satu ini ada dari miliknya Jungkook and Lato dengan Seven. Check this out.

Upayakan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban, menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih, yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hule Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Dari gelaran Piala Dunia teman Pro 2 ada kiper Tanjung Perde atau Kev Perde yang mendadak mendapat jutaan followers atas aksi gemilangnya saat berhasil menahan imbang Spanyol teman Pro 2 ya dalam pertandingan yang digelar tadi malam ya di tanggal 15 Juni tahun 2026 teman Pro 2. Penampilan kiper veteran Fojinha atau Fojinha ya. Ini jadi salah satu kisah paling menarik di Piala Dunia 2026. Di mana penjaga gawang tim nasional Kev Verde itu sukses membawa negaranya menang imbang Spanyol tanpa gol dalam lanjutan grup H. Bukan lanjutan ya, dalam pembukaan grup H. Nah, aksi heroik Fojinha ini teman Pro 2 langsung menyita perhatian publik. Di mana kiper pakai F banget ya. Kiper yang saat ini menginjak usia 40 ini teman Pro 2 tercatat melakukan 7 penyelamatan penting untuk menggagalkan sejumlah peluang emas yang dimiliki oleh Spanyol nih teman Pro 2. Nah, kiper sekarang ya. Karena keselatan Kev Verde ya kayaknya jadi ketuker-tuker deh ini teman Pro 2. Nah, penampilan impresif Fojinha ini mengantarkan Fojinha sebagai man of the match di laga tersebut. Gak cuma itu, pujian ya yang dilontarkan untuk Fojinha ini datang dari media sosial Instagram. Akun miliknya teman Pro 2 di akun @Fojinha1 ini dilaporkan mengalami lonjakan pengikut dari sekitar 50 ribu awalnya. Jadi untuk sampai detik ini 7 juta ya teman Pro 2, hanya dalam hitungan jam setelah pertandingan berakhir. Fenomena ini dipicu oleh viralnya aksi penyelamatan Fojinha yang banyak dibagikan oleh para penggemar sepak bola di berbagai platform digital. Wow. Nah, untuk si Fojinha sendiri saat ini ia bermain di kasta kedua Liga Portugal, yaitu di GD Caves. Ya, ini juga sebuah pencapaian besar walaupun memang si Fojinha ini tidak bermain untuk tim-tim elit Eropa ya, walaupun di level kedua bahkan di Liga Portugal, tapi namanya bola ya teman Pro 2 kan bundar gitu, berputar ya. Dari yang tadinya bukan siapa-siapa ya, cuma om-om biasa, sekarang mendadak viral dan dapat 7 juta follower. Kayaknya setelah pensiun udah bisa tuh buka endorse ya di akun Instagram ya teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2, kisah yang bisa dibilang inspiratif ya, karena dia walaupun di usia se-Fojinha itu yang seharusnya udah biasanya ya di para pemain sepak bola itu udah usia pensiun, tapi ia masih semangat dan bahkan mendapatkan sorotannya gitu, mendapatkan panggungnya akhirnya di Piala Dunia 2026 ini. Oke teman Pro 2, nanti Adit bakal balik lagi tentunya nemenin kamu hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam. For Beyond.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dijaga malam teman Prodo barengan sama Adit dan kita juga masih ngobrolin seputar Piala Dunia 2026 ya teman Prodo. 6 wakil Asia udah tampil di Piala Dunia dan hasilnya belum terkalahkan juga di laga pertama ya. Terbaru ada Iran yang berhasil menahan Selandia Baru dengan skor 2-2. Yang mana pertandingan ini dimainkan pada hari Senin 15 Juni ya waktu Amerika atau di Indonesia nih Selasa 16 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama juga ada Arab Saudi yang membuka dengan kejutan menghadapi tim Amerika Selatan Uruguay yang tentunya diisi oleh banyak bintang. Arab bisa memaksa laga berakhir imbang 1-1. Nah, hasil ini menambah daftar panjang wakil-wakil Asia yang belum terkalahkan ya teman Pro 2. Sebelumnya ada Iran, kemudian Jepang yang juga berhasil menahan Belanda. Kemudian juga ada Australia serta Korea Selatan ya teman Pro 2. Nah, tinggal Uzbekistan, kemudian Irak dan juga Yordania yang belum memainkan pertandingannya dan akan baru menjalani pertandingan di jadwal hari ini ya teman Pro 2 atau dini hari nanti. Nah, kita pengen tahu 3 wakil Asia ini apakah bisa mengikuti negara sebelumnya yang belum juga terkalahkan di laga perdana atau gimana ya. Tapi yang pasti ini artinya perwakilan dari Asia atau AFC sudah bisa unjuk gigi ya, unjuk taringnya teman Pro 2 untuk bisa bersaing dengan negara-negara dari Eropa maupun dari Amerika Selatan yang memang selama ini dijagokan ataupun langganan jadi tim-tim yang pastinya bisa melangkah jauh di setiap pagelaran Piala Dunia ya teman Pro 2. Kita tunggu aja apakah bisa 3 wakil AFC ini menyamai ya pencapaian dari negara-negara yang udah berhasil menang atau minimalnya menahan imbang. Dan kamu masih di sini teman Prodo, masih barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari ajang Piala Dunia 2026, teman Pro 2, Kylian Mbappe bisa memanfaatkan pertandingan Prancis versus Senegal nanti malam sebagai ajang untuk melewati rekor Lionel Messi dan juga rekor Piala Dunia, teman Pro 2. Piala Dunia 2026 sendiri jadi ajang pesta bola ketiga bagi Mbappe. Dalam dua keikutsertaannya terdahulu, Mbappe total mencetak 12 gol dengan rincian 4 gol pada 2018 dan 8 gol pada 2022 nih, teman Pro 2. Dan apabila Mbappe berhasil mencetak gol banyak lagi di gelaran kali ini, Mbappe akan melewati rekor gol terbanyak Piala Dunia yang dipegang oleh Miroslav Klose ya. Atau Miroslav Klose. Selain itu, Mbappe hanya tinggal satu gol aja kalau mau mengejar golnya Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Nah, dan saat ini Mbappe sendiri selevel dengan Pele, teman Pro 2. Kalau soal gol ya. Jika bisa mencetak sebuah gol saat melawan Senegal nanti, maka Mbappe akan melewati rekor gol Pele dan menyamai catatan gol Lionel Messi. Apabila menjaringkan 2 gol, maka penyerang Real Madrid ini akan melangkahi jumlah gol La Pulga, teman Pro 2. Kendati demikian, Messi sendiri masih bisa menambah golnya karena Argentina juga masih akan bermain, teman Pro 2. Selain itu juga Mbappe akan didukung oleh pemain setimnya, pemain Prancis yang juga punya kualitas luar biasa, teman Pro 2 ya, seperti Usman Dembele ya, Mikel Olise, Marcus Thuram, terus Desire Doué ya. Kemudian ada N'Golo Kanté juga, dan tentunya pemain-pemain Prancis yang bisa menyokong si Mbappe ini bisa jadi top skor ya, teman Pro 2. Sementara itu pencetak gol terbanyak nih ada Miroslav Klose dengan 16 golnya. Kemudian ada Ronaldo Brasil dengan 15 gol. Ada Gerd Müller di peringkat ketiga 14 gol. Dan selanjutnya ada Lionel Messi serta Pele ya, yang tentunya rekor malam hari ini bisa dikejar oleh Mbappe kalau misalkan Mbappe berhasil mencetak gol di laga Prancis versus Senegal.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 barengan sama Adit sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Teman Pro 2 ada tim juara bertahan, Timnas Argentina, teman Pro 2 yang akan menghadapi Aljazair pada laga pembuka grup J ya di Piala Dunia 2026. Dan ini Adit mau sedikit share prediksinya nih, teman Pro 2. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Arrowhead di Kansas City, Amerika Serikat pada hari Selasa 16 Juni malam ya, atau kalau di Indonesianya masuk di hari Rabu 17 Juni mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Nah, ini kejutan sendiri ya, udah dialami beberapa tim di laga perdana Piala Dunia 2026, dan Argentina sendiri ini jadi salah satu tim favorit, apalagi mereka tampil dengan status juara bertahan, teman Pro 2. Di sisi lain ada Aljazair juga ya, teman Pro 2, yang memang bukan tim dengan sejarah yang bagus di Piala Dunia, namun mereka datang dengan semangat baru, teman Pro 2. Dan prediksinya ya, ini Argentina akan pesta gol sih kayaknya ya, teman Pro 2. Itu versi Ade, namanya prediksi kan bebas ya, teman Pro 2. Barangkali kamu punya prediksi tersendiri, Argentina versus Aljazair ya. Tapi kalau ngelihat dari skuad dan juga kedalaman tim ya, teman Pro 2, Argentina memang lebih diunggulkan sih, apalagi banyak pemain-pemain yang tentunya udah sangat berpengalaman ya di level klub maupun di level tim nasional, teman Pro 2. Salah satu adalah Bang Messi ya. Artinya apa Bang Messi? Kita tunggu aja pertandingannya, kira-kira sesuai prediksi Adit nggak ya, teman Pro 2. Argentina bisa banjir gol atau mungkin bisa terjadi kejutan seperti Spanyol yang ditahan imbang oleh tim debutan Tanjung Verde ya, teman Pro 2. Namanya bola kan bundar, kita gak pernah tahu nih hasil akhir sebelum peluit panjang dari Bung Wasit dibunyikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Binangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih dari gelaran Piala Dunia 2026, teman Pro 2, ada pelatih Tunisia yang langsung dipecat ya usai kena bantai Swedia 1-5 nih teman Pro 2. Dan ini kabar ini disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Tunisia, teman Pro 2, yang mengumumkan pelatih Sabri Lamouchi ya, yang langsung digantikan oleh Herbert Renard dan juga diumumkan sebagai pelatih tim nasional hingga akhir Piala Dunia 2026. Nah, ini juga sudah disampaikan lewat laman media sosial resminya si Tunisia ini, teman-teman. Dua, Lamouchi sendiri diberhentikan dari jabatannya setelah kekalahan 1-5 dari Swedia dalam pertandingan pembuka di Stadion BBVA di Monterrey, Meksiko, teman Pro 2. Dan hasil ini juga menjadi pukulan telak yang tidak hanya memengaruhi posisi Tunisia di klasemen, tapi juga kepercayaan diri secara keseluruhan. Setelah hasil buruk ini, federasi langsung bergerak cepat menggantikan Lamouchi dengan Renard yang mulai bertugas pada hari ini, Selasa 16 Juni ya, dengan memimpin persiapan tim, termasuk mendapatkan fasilitas dan finansial yang setara dengan pelatih sebelumnya. Pelatih asal Prancis yang berusia 57 tahun itu memiliki rekam jejak panjang di level internasional, termasuk saat menangani Arab Saudi dalam Piala Dunia edisi sebelumnya. Nah, ini pertantangannya nanti Renard akan menghadapi Jepang di tanggal 20 Juni mendatang ya, di stadion yang sama di BBVA. Dan ini juga menjadi laga yang krusial karena Tunisia punya persaingan yang cukup ketat di grup F. Selain Jepang, di laga akhir juga akan bertemu dengan Belanda nih, teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau nanti lawan Jepang kalah lagi, apa langsung dipecat atau gimana ya, teman Pro 2? Informasi ini selengkapnya dikutip dari antaranews.com dan kamunya masih di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dijaga malam teman Prodo barengan sama Adit dan sekarang kita sedikit mengintip ya, mengintip asoy. Kabar dari tim nasional futsal Indonesia baru aja merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau training center di Spanyol pada bulan Agustus mendatang ya. Ada kabar dari pelatih kepala timnas futsal Indonesia Hector Souto yang memanggil total 26 pemain yang kemudian akan disortir jadi 19 pemain final dan juga

masih dalam masa pemulihan pasca cedera teman Pro 2. Nah, ini ada total 26 pemain di antaranya dari Bintang Timur Surabaya, Black Steel, Cosmo dan juga Pangsuma FC teman Pro 2. Serta dari nama-nama ini ya, ini warga Cirebon juga harus berbangga sih. Ada satu nama dari Cirebon, ada Yogi Saputra ya, andalan juga langganan timnas futsal akhir-akhir ini ya, yang saat ini membela Pangsuma FC dengan posisi flank kaki kanan teman Pro 2. Nah, dari 26 ini nanti akan diseleksi menjadi 19, kemudian diseleksi kembali menjadi 16 untuk diterbangkan ke Spanyol ya di bulan Agustus mendatang.

0: Mbappe. Haram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi. Yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Adita harus pamit dulu teman Pro 2 ya. Makasih buat kamu yang udah dengerin dan juga udah nemenin Adita hari ini di Jaga Malam edisi 16 Juni 2026. Dan setelah ini teman Pro 2 pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu teman Pro 2. Juga buat kamu terus dengerin siaran Pro 2 FM RRI Cirebon ya, karena akan update terus seputar info terbaru Piala Dunia 2026 yang tentunya sedang berlangsung ya teman Pro 2. Dan ini saat lagi ya kamu dengerinnya Pro 1 itu ada ulasan dan juga siaran langsung Piala Dunia 2026. Sekali lagi Adit mengucapkan makasih buat kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Adit ya pamit, bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.

Mas Honoris berharap kepemimpinan baru PGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian

organisasi tata kelola internal. BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor.

mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi

portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga

Siang, tim Dini Hari Ketiga RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen untuk dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya enggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika ya yang mungkin bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan atau mohon sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami

0: Persis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Perana Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya

2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dan skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti.

0: cuma beberapa hari, Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai apa namanya CIO, CEO Danantara, yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilakan Pak Rusan.
1: Terima kasih Pak Mensenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensenek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating, kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu, setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ingin menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yieldnya itu kurang lebih di sekitar situ, karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa? Hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real. Kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya sebenarnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, dan antara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalam belah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh, kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminat

bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting, alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kencang. Jadi memang itu adalah serisnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. Gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi

kalau ada absen down sedikit itu normal gitu ya. Kalau ada absen down sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya. Pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit, terus naik lagi. That's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Selalu long term. Mungkin kalau apa investor di dalam negeri, terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya. Masuk hari ini bisa keluar, tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat, oke okay, secara fundamentalnya seperti apa, oke okay, faktor teknikalnya pasti absen down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan apa terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah price to book-nya di bawah jauh dianggap pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah profesional yang profesional, sehingga mereka mempercaya juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di apa

berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang

bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rusan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau,

demokrasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem

Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi. Karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi

terima kasih. Tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik, karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah, se-efektif ini ketika dana antara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh dana antara itu dan ternyata dibuy-in atau direspon dengan positif oleh investor dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tentunya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Rizky.
0: Oke. Nah, tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya, Pak Rian ya. Sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya, seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya, FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu, yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining. Ya, nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita, yaitu program hilirisasi, di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik, misalnya yang saya tahu persis itu ada batubara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit, dan yang belakang itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah invest di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor penambangan, dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seringkali di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional, sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa, kita memiliki yang namanya huge population, populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa,
0: yeah.
1: Ya, artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta
1: ya, juta itu kan tertinggi banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay.
1: Ini
0: saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya, secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDM itu kurang lebih 25%, which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDM itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 1%.
0: Oke, okay. Soalnya
1: tapi
0: kan begini. Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi, ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya, jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDM itu sepanjang tahun naik terus, dan naikannya itu saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya, terus nanti jatuh di 2019, secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper, yaitu on paper, tetapi yang masih kerjakan adalah bagaimana mewujudnyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini kita mampu menjadi apa yang menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Dia tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul berbenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin apa nak? Level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
2: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya kita tentu harus apa ya? Harus istilah saya ini, maaf kata ya. Harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
2: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita sekarang itu hidup di era satu ya, too much information.
2: Okay.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
2: Apa itu?
1: Turbulence, mm-hmm. Kemudian apa namanya uncertainty, ketidakpastian.
2: Yeah.
1: Yang ketiga, yaitu novelty. Atau hal-hal yang sudah baru, kebaruan-kebaruan.
2: Okay. Okay. Ya, ini menjadi sangat penting ya.
1: Itu.
2: Yang terakhir apa? Yang terakhir
1: ambiguity.
2: Okay.
1: Ambiguity.
2: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di Astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan apa namanya semacam food estate gitulah mungkin di Nusa Timur ya.
2: Yeah.
1: Ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak. Jadi, kemudian tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Itu kan negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading ekonomi, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,6%, tapi di depan tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga, melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Mbak Risi. Tapi kembali, kalau kita ingin semakin dorong apa namanya penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari apa kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh apa namanya investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
2: Oke, baik. Dan menurut Anda apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Okay. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa saya itu sesuai dengan best international practices gitu ya, international best practices. Seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good government-nya, termasuk apa? Regulasinya. Nah, satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan sudah dipublish tuh ada semacam apa ya surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan apa surat klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu tidak dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini.
2: Baik.
1: Artinya apa jadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini. Investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
2: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Oke. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita itu
2: belum dimulai memangnya kelihatannya.
1: Sudah ya. Okay. Beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu
2: yeah.
1: Dan apa posisi yang terkait dengan digitalize juga sudah okay. Di sistem dan sudah.

0: Sumarsyah mengusulkan anggaran sebesar 88,4 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.

right now.

nikah, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu selebgram.

posisi dari 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar. Kalaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan Senegal dikenal dengan agresivitasnya, dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi. Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu,

0: Senegal, karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamaran dan Bung Opan, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
1: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai-partai pembuka setiap grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini. Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertandingan atau pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali, kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya juara mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai sesuai pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat, sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, dunia di Korea, juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi sebuah ironi bagi Prancis,
0: kalah ya.
1: Tampil sebagai kemenangan dari Senegal, satu gol sampai ke satu tangan untuk datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di tahun 1998 ya.

0: itu lama ya.
1: Yeah.
0: Sehingga selain bahas resmi berbeda bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola Belgia itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis.
1: Yeah.
0: Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga sudah hanya sudah menangani Prancis di tiga divisi lagi terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari tiga Liga sepak bola dunia yang meraih predikat itu, ya, tampil sebagai juara dunia bagi pemain dan juga sebagai pelatih.
1: Yeah.
0: Nah, dikit kan tahun 2002 pada saat itu Besson memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan juga satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis pada 2008, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang di Tete Tiao adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, lalu itu masih dibawa bayang-bayang dari dibawa bayang-bayang dari Papa Diop yang mencetak gol juga pada saat itu dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya, Prancis masih

seperempat. Gak banyak-banyak juga, seperempat, hanya seperempat. Karena tapi ini kan bisa berubah, ini bisa satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emas yang Senegal ya. Kemudian itu mereka sebutkan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda, misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, dan di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Ya, jadi banyak juga yang menegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan di hari nanti sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, yang sekarang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi pertandingan ini hari nanti.

0: bagus, kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu main tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dengan dihilangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2022 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih lebih jelasan sampai pahlawan sepenggalan mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian terlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan bagi sempat pemain yang nyaris sama. Kecuali penjagaan memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakangan ini menggantikan Lloris ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Bate, tetap ada Bui, ada Dengdewi, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Bui dan juga Lloris.
1: Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
2: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas ya, negara timur, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun ya, bahkan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraan Juni, bulan Juni, Juni ke Juni ya, atau Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah, itu dalam musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim, terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum rata-rata 2-3 minggu sebelum kita pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada, sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya FIFA break ya, jadi pertandingan dihentikan 2 kali, satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini, jadi 3 kali apa namanya pertandingan dihentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya pun tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi masuk bagi negara-negara ke Eropa.
1: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya, ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
2: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah juara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis. Dan dia jadi nilai plus dalam pertandingan nanti, sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat paham kekuatan masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa itu di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu ya, secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Prancis, karena mereka menang ya. gitu. Jadi ini sekali lagi dua laga antara Brazil dan Maroko ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia dan mungkin pertandingan yang paling ketat dari semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Ya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa? Bung Apan melihatnya nanti?
2: Ya, salah satu pemain yang tidak bisa diandalkan tidak kali keberadaannya saya sepakat. Mbappe bagaimanapun, dia adalah striker yang masuk ke masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di peringkat piala dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe mungkin salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis ke depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembélé.
1: Oh ya.
2: Pemain yang berada di second line tapi bisa mencoba menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa gameplay yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu luasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
2: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamaran.
3: Laga pagi nanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan.

si Prancis versus Senegal di laga perdana grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami.

0: Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
1: Yang di Tarakan cukup cukup meriah ya, suasananya.

0: perayaannya kali ini.
1: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun ini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Esa ya.
0: Iya betul.
1: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
0: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya, tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan, timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
1: Udah merucut ya?
0: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
1: Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yesa?
0: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI atau penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
1: Baik. Nah, kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
0: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
1: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah timnas Prancis versus timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
0: Mudah-mudahan ya. Lagi kalau di
1: nanti di jam 2 ya.
0: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
1: menyempatkan
0: agak ya, enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
1: Masih ada waktu ya, bisa disesikan ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik.
0: Apalagi situasi tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak telat tuh masih aman lah.
1: Baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
0: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di bidang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
1: Gitu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
0: Betul.
1: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
0: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
1: Jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
0: Betul.
1: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
0: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
1: Nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
0: Betul.
1: Oke, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
0: Iya, kalau untuk dari Prancis memang sih, itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan.

0: dan juga Senegal nanti. Prediksinya Bu Yosef berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
1: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di WITA, Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat juga kan.
0: Iya.
1: Itu memang lagi trik-triknya di atas kepala itu matahari. Iya. Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu. Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
0: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
1: Ya, secara status
0: memang juga ya.
1: Prancis layak ya untuk diumumkan gitu.
0: Oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRT Tarakan juga menyiapkan ya?
1: Iya, betul.
0: Bareng. Bagaimana nih di sana?
1: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
0: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton.

0: Amerika Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, iya. Nama-nama besarnya mentarin iya. Di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan.
0: Bukannya sedang tutup ya di AFCON, tutup hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Maroko. Kalau misalkan menang ya bandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Hanya kan dua tim kuat dua kontinental ya. Yeah. Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Heeh. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kesuasan dari Asia Afrika.
0: Dari Afrika?
2: Asia Afrika. Supaya
0: okay.
2: Mengalahkan hegemoni dari
0: hegemoni dari Eropa. menarik.
2: Sekali Asia Afrika bangkit dari sebagainya. Cuma Eropa dan Amerika saja.
0: Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa.

0: Saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika.
1: Menarik, menarik. Oke, baik Bang Adi, makasih.
0: Iya.
1: Oke, wah, dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngamu mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih?
2: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti yang katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu. Dan dia itu mencapai tiga kali lolos ke putaran final jadi berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos. Yeah.

0: Maroko, Tunisia, ya apa Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada mana yang bisa dimain?
1: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin?
0: bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya, apalagi Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. Tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
1: parkir bus gitu enggak ya,
0: bukan, memang ditekan setengah apa lapangan gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu, dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
1: Oke, baik, saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai rame nih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, salam. Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
1: Waduh, nih ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Prancis sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
2: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
1: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya dua Senegal, satu Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana Pak Kadir?
2: Iya, saya juga selain daripada dukung yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya. Saya tuh diidolakan Kylian Mbappe.
1: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukungnya.
2: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
1: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid. Pernah di PSG enggak juara. Pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke

0: kita terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe justru Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Okay.
1: Ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United, kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Ya kita nggak bisa bohong dengan itu gitu
0: ya.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex-captain tim yang pernah buat timnya juara
0: ya.
1: Gitu. Dia pemain yang jadi panutan, mungkin bintangnya di era 98 BKN Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu gitu. Karena dia adalah gelandang jangkar, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagus.
0: Mungkin kalau di gelandang itu tengahnya itu bisa meroket lebih gede.
1: Poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Itu dia.
1: Dia tanggung jawab besar.
0: Pak Mujadi di Banjarmasin, Pak Mujadi, halo, selamat dini hari, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mujadi.
2: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Satu dua. Oke, baik, makasih Pak Mujadi. Orang tetap ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk off.
0: Oh iya.
1: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu. Dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya.
0: Iya.
1: Gitu. Seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk off, udah otomatis kalah.
0: Nah gitu. Oke. Okay. Di tangan Opetiao gimana ya Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Ya.
1: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah, dengan tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba, auranya tetap berbeda gitu. Dan kalau kita lihat ya, terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak

0: sih, tapi tahu lu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya udah patah-patah halo. Selamat dini hari, selamat olahraga.
2: Selamat dini hari, selamat olahraga.
0: Ya.
2: Memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya ke Senegal ini.
0: Wah, ini berarti 3 lawan 5 ya. 3 lawan 5 nih. 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
2: kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
2: Namanya dunia ini.
0: Sama-sama. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
3: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan.
3: Iya, kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
0: Iya.
3: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap pendukung Prancis.
0: Oke, mari. Terima kasih, Pak Sarwi.
3: Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon.

0: pengalaman atau sejarah kelamnya ya rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pepetio sebenarnya cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak ada pertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Oh, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke. Okay.
1: Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum berubah.

0: okay. Uang kita pakai. Cuma walaupun yang di Arab Saudi kan
1: aman.
0: Bukan nyipil Afrika.
1: Oh, Afrika. Okay.
0: Termasuk kemarin walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko misalnya, tidak kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai sampai semifinal ya.
1: Iya iya.
0: Sedangkan
1: iya.
0: Senegal 16 besar.
1: Oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah? Dalam setiap Piala Dunia pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ya, Brazil kalah telak banget, itu sedih banget saya. Itu sejarah yang aduh gimana ya?
0: Saya boleh flexing dikit ya.
1: Apa?
0: Saya di sana waktu itu. Saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
1: Iya.
0: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
1: Oh, gitu.
0: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
1: Iya.
0: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
1: Itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
0: jadi awalnya itu seneng semua kan. Kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu yeah. Kan. Terus habis itu orang ada sepi. Kenapa sepi? Padahal ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
1: Oke. Okay.
0: Tiba-tiba kalah segitu. Kalah segitu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
1: sedih jadi satu gitu ya.
0: Lempar-lemparan.
1: Enggak kayak Mas ya. Dan ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tangan imbang.
0: Iya.
1: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Ini banyak banget, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
0: Iya.
1: Walaupun catatannya kebobolan juga, jadi nggak ada clean sheet kita dari Prancis. Gimana nih Bung Nesto?
0: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa punya rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, karena itu ada berapa pertandingan tuh?
1: Ya, udah lebih ya.
0: Iya, 5 lebih.
1: 5 lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
0: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai
1: Helmut
0: Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal, udah sama. Kalau sampai final, dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus. Dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18, dan 22. Statistiknya, 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri, dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21, separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
1: Iya.
0: Ke-6.
1: Dia bermain justru bukan jadi pelatih ya bermain.
0: Ke-6 berarti ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara pelurnya. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu ya. Jadi pemain, jadi pelatih sukses.
1: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
0: Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa dia aja. Terus muka aja.
1: Terus recognition ya.
0: Dia Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Nah, ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebalnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah misal kalian kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin pada pemain ya, ya kabarnya.
0: Ini saya cek dulu yang lain hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
1: Dembele.
0: Jadi ini kalau ngomongin, tapi kalau ngomongin lini depan sih, menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson, dan juga Ismail Sarr. yang baru saja juara sama
1: Ismail Hasan juga bagus banget.
0: Bagus juara sama Perez di Conference League kan.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau ngomong depan
1: justru Perez berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh golnya banyak.
0: Iya.
1: Berarti pemain belakangnya ini menjadi PR juga
0: dan
1: bagi Desa.
0: Salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
1: Iya.
0: Konde tapi bisa dimainin ini dimainkan.
1: Oh dimainkan.
0: Dimainkan.
1: Oke.
0: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
1: Olise cadangan.
0: Iya, Olise cadangan.
1: Wah, ini di luar prediksi saya ya.
0: Ya,
1: ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay.
0: Kita cek dulu takutnya tapi ya ini lini depannya
1: kalau di FIFA dimainkan ini.
0: Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Doué di depannya ada Mbappe.
1: Mbappe.
0: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Doué, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
1: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
0: Sangat lengkap sih dan nyaris
1: Konde juga main ya.
0: Iya, Konde main ya. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau melihat
1: Senegal
0: juga sama sebenarnya.
1: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya Senegal.
0: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya, kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26 sekian. Hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26 sekian, hampir 27. Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Gueye gelandang, Ibrahim Baye, lalu ada Kalidou yang back itu 34 tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Oh, Gueye ternyata dimainkan. Saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: kalau
1: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Oke ya.
0: Oke.
1: Iya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Gueye. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Dikabarin. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya betul.
1: Media Inggris gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat nyecoh lawan.
1: Gitu lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
0: Kalau ini sih kalau kemarin ya aku rasa Jerman tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol
0: dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 lah. Gol mahal menurut saya. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
1: Iya.
0: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan berarti prediksi tidak dominan.
1: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya, karena dua-duanya juga diserangan tanpa ada yang
0: betul
1: satu yang bertahan
0: iya
1: terus gitu ya, atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu, mungkin ya 50-50
0: gitu. saya bisa katakan 50-50 ya, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40, tapi bergantian. Tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan. Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau kurasa ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa

0: tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Spanyol itu.
1: Waduh. Ini ada fun fact nih. Tiba itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
0: 50.000 pengguna pergi gol.
1: Iya. Oke. Tadi malam saya sebelum tidur jam 6 juta.
0: Favorit. Oh iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di disebut-sebut oleh media
1: itu yang gondrong itu.
0: Yang gondrong. Nah, iya.
1: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
0: Prancis atau Maroko?
1: Bukan, U21-nya Prancis.
0: Oh,
1: jadi U21-nya Prancis.
0: Oh, jadi dia pindah warga negara.
1: Dia tidak dipanggil
0: Prancis,
1: tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Wadi.
0: Ah iya, betul Ayub Wadi. Iya.
1: Ya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya.
0: ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
0: Luar biasa, ini fun fact yang main blowing.
1: Jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
0: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau, kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI app-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, itu beberapa penggawa. Nggak ada RRI app untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya, ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari Super Sub? Kita masih kenal istilah Super Sub nggak sih, atau gimana?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih Super Sub semua.
0: Semua
1: Super semua, bukan Super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik dari negara.
0: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
1: Iya. Pemain paling tua di skuadnya Prancis, N'Golo Kanté.
0: Iya, baik. Dan, iya. Gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang, bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya, Prancis 3, Senegal 1. Agak ngawur aja saya.
0: Wah, ini
1: based on seminggu yang lalu ya.
0: Oke.
1: Belum deadline day buat FIFA ya, di prediktor.
0: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Robertio, yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
1: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. Saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
2: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
2: Oke, okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif, tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin, banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
2: Ya, Bung Indra, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Tampaknya di sana di sektor sebelah kiri ini diserang, mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri pemain Senegal. Kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor 15, kini menguasai bola, Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih beranikan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 atau menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan, masih memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia. Kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga kanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di sektor kanan sudah dilakukan, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan kan, penjaga gawang AC Milan.
1: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
4: Siap pergi ya.
1: Saya pergi.
4: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi, sektor sebelah kanan, Jules Kounde mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis juga menang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus memetik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis, masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10
2: dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi, salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh pemain Senegal, mundur ke belakang kepada Edward Mendy, gagal angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jose Conde, datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Conde, masih memainkan bola pada Maignan, sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Preto Meni tadi, bertemu 19, Hernandez tadi, ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis. Odion Tchouameni angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edward Mendy, dan dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas pemain tadi, sodorkan bola ke Hernandez, masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edward Mendy, masih Mendy lirik ke kiri dan ke kanan cari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf, siapakah lagi berikan, mundur lagi pada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana, Kevin Diata sodorkan bola ke depan mencari 4-1-2 berbahaya, saudara-saudara nomor punggung 18 masuk dari kotak penalti, berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut. Berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran, masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Rebut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola, bukan sebuah pelanggaran tapi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan dari gawang Maignan, upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis, upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi masih di lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada di posisi offset salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini, masih kini menguasai bola dengan tenang. Upamecano sudah kepada Jose Conde, mundur lagi ke belakang dengan tenang, pemain Prancis ini menguasai bola, cari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah, nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi pemain Prancis apakah juga cukup kesulitan tadi. Jan Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola Upamecano, mundur ke belakang kepada Maignan, masih Maignan.
4: Ratna dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Pemani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise. Oh, sempat terlepas tadi namun lalu susahnya dihalau oleh Mike Nan. Radiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun begitu tadi pemain Senegal dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye 15 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Kolibali keluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Masukkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
5: Ya, pendengar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning, langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal jadi juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis. Kali ini pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri, ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. Lebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate, sudah ke bawah dia ke kanan ada pemain nomor punggung 15 nomor punggung 3 ya. Oke, belakang lagi dia mencoba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Prancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan, kali ini mencoba untuk membuka ruang, Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal, Desire Doué, masih membawa Desire Doué, masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan, kali ini yang dituju adalah
4: Kylian Mbappé dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappé, berhasil dikuasai pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Nkate, bola yang dituju untuk Mbappé, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata, daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain Prancis, pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Olise.
1: Iya, salah satu yang menarik ya, Bom, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya, sejauh ini bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis, artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Idriss Gueye, Pape Gueye sama Idriss Gueye ini sangat bagus sekali perannya.
5: Ya, kali ini Senegal, Prancis melakukan serangan, Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edouard Mendy melebar dia, Malik Diouf langsung ke depan yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini bola ke belakang Mike Maignan coba mencari rekannya langsung melewati garis tengah umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappé. Kylian Mbappé bekerja sama dengan pemain nomor 7 dari Dembele. Kylian Mbappé mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain Ah, terjatuh. Sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi. Gagalkan lagi pemain Senegal kali ini. Pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Bayang-bayangi oleh Menor Gumsebas Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, Tchouaméni. Balegi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu oleh Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini, nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Lebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana, kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti yang punya kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edouard Mendy. Jadi masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya Bung Estu?
1: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mampu memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaïla Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal dan terbukti satu shot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Taverde dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaïla Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda. Dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
5: Ya, Desire Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat. Melebar dia ke Olise, kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17, lebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano, ke belakang dia ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Desire Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19, kembali pada Desire Doué ke tengah tadi. Dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi Pape Gueye dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismaïla Sarr ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismaïla melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah, mencoba mencari rekannya. Lebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis. Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju oleh nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya, ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde dia ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal, jaga gawang Klas Mendy, langsung untuk ke depan dia, yang dituju adalah Sadio Mane, berhasil menguasai bola. Sadio Mane terjatuh, Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu cari Mane gitu kan, ternyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Nia Kate lebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Kamara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh Menorku Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh Menorku 20 dari Prancis, Dewey tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini mencoba bangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh seperti yang Nicolas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Prancis yaitu Upamecano, dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Upamecano pendek saja dia ke tengah, yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, pemain nomor punggung 3 Koulibaly belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy, berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, sudah melewati garis tengah kali ini sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Gueye ke belakang dia, kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Nia Kate, jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19 lebar dia ke belakang, masih Prancis, nomor punggung 8 Tchouaméni. Olise ke kanan, coba mencari rekan. diarahkan ke belakang lagi. Upamecano sudah melewati garis tengah. Upamecano di tengah bergeser dia sedikit. Kemudian 8 Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini terjatuh. Empat terobosan dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil curi. Yang dituju adalah pemain 11 di kelas Jackson dari Senegal mencoba melakukan integrasi langsung dengan kaki kiri. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Niklas Jackson tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis. Membentur Mister Gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Niklas Jackson. Bayang-bayangnya oleh pemain Prancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano kecepatan dari menor 11 Niklas Jackson dari Senegal. Hampir saja tadi merubah skor namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung Indra pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini Indra.
6: Ya. Di ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Niklas Jackson bersiap-siap melakukan tendangan penjuru sudah dilakukan. Mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal walaupun bergulir ke sisi kiri namun nampaknya terjadi sebuah hydration break dan juga terjadi ini menit ke-25 ini hydration break di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
1: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Niklas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan. Ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Niklas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
6: Yeah.
1: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung.

0: susah untuk meraba mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Empat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih sedegal, masih sangat sulit sekali diterobos oleh Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiree Nouet sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembele sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembele. Desiree Nouet mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini. Kemudian juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri dan 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Prancis, memberikan pengawalan kepada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Prancis. Kita nantikan apakah akan melakukan lemparan yang cukup jauh Niakate di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Konsentrasi mengambil ancang itu sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan untuk berkuasa oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Prancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi, makanya Nicolas Dexo menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya dan untuk menyerang. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 3 Oli Bali sodorkan melebar ke sebelah kanan, karena dia ada di sana, angkat ke depan mencari kawannya, 4-1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipetakan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal, di atas sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi dari pemain Nicolas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis angkat langsung juga ke depan mencari Nicolas Jackson, namun terlepas kawasan bola dicuri posisi oleh Polise. Sodorkan lagi langsung juga ke depan, namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang, memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Prancis, angkat langsung juga ke depan, namun lebih dekat kepada gawang Mike Nan. Sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis, mundur lagi ke belakang. Berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola. Nomor punggung 8 di sana, ada Tchouaméni,

0: mundur ke belakang. Lapangan 17 di sana Saliba, lebar sedikit. Lapangan 8 bagian Chouamani tadi masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga mana Dembele berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Nah, kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di kanan-kanan tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menetap ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi dua kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Ross Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Chouamani, mundur sedikit lagi ke belakang. Pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Jangan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, tidak sama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang coba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Maignan juga menguasai bola, masih Maignan menguasai bola bersama dia Saliba, masih Saliba kembalikan lagi pada Maignan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, coba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Koundé. Jules Koundé melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Chouamani di sana di lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis sudah dilakukan, namun mundur ke belakang kepada Chouamani, masih Chouamani kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Koundé di sana, kontrol bola sejenak, Jules Koundé terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, atas lagi serangan dari Prancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Ada Jules Koundé tadi berikan kepada Rabiot, Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Prancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Prancis. Memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada pemain nomor punggung 15 Diata. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung dari Prancis Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan, main-main Senegal, main nomor punggung 15 dari Senegal. Masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Prancis dan juga Senegal. Bola kali ini kuasai oleh pemain Prancis, sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan masih membawa bola dengan santainya. Dia mencoba mencari rekan yang dituju adalah main nomor punggung 11 Olise, namun berhasil curut pemain Senegal. Kali ini sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane masih dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini ke belakang dia sambil gawang Edward Mendy, mana kan dia akan mengalirkan bola langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan mendalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Hal ini yang dituju oleh Ismail Assar, coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal. Kali ini Prancis membangun serangan. Mike Maignan coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Ronde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka sendiri, main nomor punggung 3 Koulibaly. Tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal, kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah lagi pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, memerlukan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis. Kali ini Konde sudah masuk di sektor pertahanan dari Senegal, umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Prancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw. Ya, main nomor punggung 18 Ismail Assar ini di botong atau di papah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 4 Prancis tadi, Upamecano. Lebar dia ke kanan, kali ini yang dituju adalah Jules Koundé. Belakang lagi Upamecano, tidak terjatuh satu pemain Prancis yang membuka pelanggaran. Kali Nono punggung 20 Desiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Desiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal. Dia tengah yang dituju adalah Kylian Mbappé, patahkan serangan dari Prancis. Kali ini oleh pemain Senegal, terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Main nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Bekasi, main nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe, dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati dua pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain Prancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, main nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Nomor 7 adalah Koundé, belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan, sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy. Sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44. Indah.
2: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, suburkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola, lagi juga ada Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, mencari Nicolas Jackson tadi sana, namun lebih dekat kepada pemain Prancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, berikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise. Ada nomor 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh depan, mencari Jules Koundé, menjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentuk pemain dari Prancis. Mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Prancis. Luar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Prancis, angkat langsung jauh ke depan, pemain Senegal dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, atau Senegal kembali dapat merebut. Lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit. Masih Diata menguasai bola. Berikan lagi ke tengah tadi, Hassani Kate. Angkat ke depan dari maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan. Ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, ulangkan kepada Boye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi cocok saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya, atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Prancis. Di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit, Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy. Menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang berdiri bebas, Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea. Angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Rio Hernandez, mundur kepada Mike Nunn, angkat langsung ke depan Mike Nunn, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan, tidak sama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye, Ismail Sarr jatuh di kaki pemain Prancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat kanan tadi di Ismaila Saliba. Masai bola Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, sodorkan lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edouard Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring pelan, hentikan lagi pada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri, ke sebelah kanan, ini serangnya ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan bola kepada Tchouaméni, dekatin garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alihkan lagi satu sebelah kiri, lepaskan umpan masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba Gimé Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin kata tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Ada karena Jus Konde kerjasama 1-2 tadi masuknya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun masuknya kembali patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba berikan lagi, memberikan umpan kepada pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara. Melebar ke sektor sebelah kiri, ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mané,

catatan penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya. Namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal. Dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani, juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuang SU untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: sob pendengar, tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44 ya, beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah. Tapi yang menariknya shooter apa tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget lah. Oke, ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bang?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke 29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke 29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke 30, menit ke 31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elie Diouf yang berperan di situ. Jadi dari backnya, back kirinya Senegal, Elie Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke 34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus, dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal tiga pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke ya sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain, dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit akhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis, karena Prancis gini, di menit ke 45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Lalu

0: 2023 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil meng-cover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tengah dari luar kotak final.
1: Apakah itu karena Guaye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal, sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang gitu, Bang?
0: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin salah. Ada dua orang. Ada dua Diaye ini, Pape Diaye dan juga Idriss Diaye. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin Darul Lamin Kamara beberapa kali membantu mundur ya, tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Desiré Doué tidak berkutik bersama Diaye. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
1: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bang.
0: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran, walaupun beberapa kalau dilihat progresnya mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang masuk Jackson,
1: terupas langsung ya.
0: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri. Sayangnya memang ada tiang di situ.
1: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau kopi dulu, silahkan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.

mendatang dalam sensus ekonomi.

sarjana.com atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Tolu Tolu Muhammad Sein menjelaskan, petugas sensus

0: usaha namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
1: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door to door dari rumah ke rumah. Akan ada

0: sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
1: Dikarenakan petugas lapangan akan menggunakan metode KIPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door, serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
0: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Tabakuli. Petugas akan datang ke wilayah Ibu, ke rumah Bapak Ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
1: Berhubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tuli-Tuli Hermita mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung, bukan hanya

0: sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tolikoli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolikoli.
1: Untuk itu, Bapeda Tolikoli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Tolikoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

resmi kami di RRI.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga.

unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Perangas Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

hal yang amat penting karena lebih dari olahraga biasa.

0: share Nugroho yang sedikit agak banyak tidurnya, tidur hari. Ada.
1: Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Radio coba mengontrol bola sejenak tadi, alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan pengal Chomani. Chomani dari ke depan ke kanan. Pada siapa kira Mekano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026.
0: Grup apa?
1: Grup E.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup E kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Srigantara. Silakan Bung Indra.
2: Lah, kalau kerja saya ya kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang yang pada selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi dah.
0: Sampai jatuh-jatuh
1: itu ya. Shire Boye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba di luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang kawal Edward Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi Edward Mendy. Sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Michael Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Mosan
0: Niakate
1: mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
0: Jackson,
1: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba, masih Saliba menguasai bola, melebar ke sekus sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemainnya ya. Hernandez nampak dibagi oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Coba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buang jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola, Désiré Doye di set ke sebelah kiri lini serang Prancis. Chomani, ada juga Olise mencoba membantu tadi sisi kiri lini serang, lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano, Upamecano berikan lagi pada Jus Konde, masih Konde mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Chomani mencoba menjemput bola. Chomani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Chomani kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan, berikan lagi, berikan kepada Olise bersama dengan Dembele, namun posisi offside nampaknya tadi. Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sejumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Mosania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diop. Pendek saja kepada nomor punggung 10, Sadio Mane, yang mencoba turun tadi ke belakang, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana, mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Prancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lainnya, mencoba menggiring bola, memasuki area pertahanan dari Prancis, mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran, soal sudah ada Doye tadi menguasai bola, berarti garis tengah, masih Doye, masuk area pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe yang nampaknya di sektor sebelah kanan, Mbappe namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, dan dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis, berikan lagi bola ke depan untuk beri kejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga Mike Nan tadi. Prancis lagi mencoba mengiring lagi bola, ada Hernandez di sana, bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba mengiring bola, kembali 3.5, sodotan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi, upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Masa Niakati sodotkan kepada Diop, masih Diop di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy, belakang masih Mendy, siapa tahu sodokan bola, kemudian coba sembelikan lagi ke depan, oh terjatuh, bukan pelanggaran lagi, oh saudara, ada Olise menguasai bola, dia ada yang pertanti, masih Olise, lepas sedangkan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi, setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Nampaknya kini berbuah tendangan penjuru untuk menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi pada Niakate, Niakate kepada Diop, masih Diop di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah, dia tadi masuk kepada Mosa atau juga Pepe Gueye, ya pada Koulibaly, Koulibaly berikan lagi, 8 nampaknya, Lamine Kamara, sodorkan lagi mundur ke belakang, pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, Diop lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan, permainan dari Prancis, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodokan saja dengan tenang, berikan lagi perbungan 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Prancis, ada Lucas Jackson, bola kotak penalti, Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi Lucas Jackson, mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Lucas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Prancis, sehingga selamatlah gawang Prancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doye, ada Olise tadi, oh salah pengertian tadi masuknya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola pemain-pemain Senegal, alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri, masih Diop menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, masa bola Niakate, Koulibaly, alirkan lagi kepada Ismail Sarr, nampaknya dia sama 1-2, dia kena penalti, tidak mampu terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicola Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba ke sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez. Ada Boye di sana. Boye mencoba menguasai bola. Boye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani, Chomani berikan lagi. Lebar ke sebelah kanan di sana ada Dembele. Masih Dembele. Sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tadi, namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Jadi perebutan masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kita lompat terobosan. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye, kirim umpan lagi, bagaimana kirim Mbappe, kirim Mbappe di sekutu sebelah kanan, kutak-katik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal babak yang kedua ini, dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Osien nampaknya, mundur sedikit ke belakang, berikan bola ke depan, Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal, kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis, ada Jules Koundé kini, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Saliba, lebar ke satu sebelah kepada Hernandez, masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot, masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya, ada Mbappe kiri menguasai bola, Mbappe masuk ke kotak penalti, Mbappe terjatuh, oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan, artinya tendangan penjuru, sebuah aksi ke Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR, maka masih nantikan jalannya pertandingan ini masuk menit ke 58. Ada sebut-sebut penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit. Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan, Ali Reza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe, meski tadi melakukan tackling di daerah kotak pelarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa. tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappé.

masih mencoba mengutak-atik bola ke belakang, ada sang penjaga gawang Edward Mendy sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Lazar. Kali ini yang berhasil, Ismail Lazar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara, lebar dia sebelah sektor sebelah kiri sarang Prancis. Sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai pemain Prancis, Konde. Sudah setengah lapangan kira, kali ini ada Radio. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali, umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti. Senegal gagal. Kali ini peluang dari Prancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 itu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali kepada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Masih Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Prancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Prancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Sayang sekali, Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada sektor sebelah kiri, Theo tadi, Doe dalam kotak penalti terjatuh, Doe berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Konde di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan, geser dia, masih bola Olise, mencoba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Prancis. Umpan memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0, Prancis unggul.

0: proses gol tadi Bung Escu?
1: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
0: Ya, kali ini salah sekali.
1: Ya, jadi umpan dari berawal dari Konde lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri. Lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
0: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicholas Jackson. Wah, sayang sekali ternyata offside. Nicholas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi kepada Nicholas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis. Menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Esu, silahkan.
1: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama Desi Rendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Konde memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berhasil dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepat 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Konde yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja. Dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal. Apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar, karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak melakukan penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit 67, Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offside, tapi dia bisa meresahkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
0: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Kolibali, Idrisa Guaye, kembali ke sektor sebelah kiri. Niakate kali ini melebar dia, sudah memasuki garis lepak tengah lapangan pertandingan.

satu lebar dia ke sebelah kanan ada Due di situ, Due dalam kotak penalti Desire Due menggunakan tendangan kaki kiri masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desire Due menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis belakang Upamecano. Kembali lagi ke sektor kanan Konde. Melebar lagi dia. Ada Mbappe nari-nari butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson,

0: seru ini Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi bola Tchouaméni, tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doye mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni, kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Berdebel mundur lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Siapa akan berikan mundur saja, back pass kepada Mike Nang. Jaga gawang dari Prancis. Angkat langsung di depan, melambung tinggal 3.5, terjadi duel di sana. Namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan di Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek. Lebar kini ke sisi kiri, ada Diouf nampaknya. Mencoba 3.5, sodorkan lagi, ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan terobosan. Gimana kita melihat juga Papa Thiel merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papa Thiel, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Lang. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi bola 3.5, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Papa Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang, ada Tchouaméni masih menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya sudah-sudah serangan balik mimpi mencoba bangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain dari Senegal, melebar ke sekitar sebelah kiri mencari kawannya. Di mana juga, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis, baru masuk. Ya, ini Senegal melalui Diop menguasai bola di sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi pada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sebelah kiri kini, ada Malik Diouf. Masih lagi dengan Papa Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Tchouaméni. Olise ingin menguasai bola, serangan balik mencoba bangun Prancis melalui Rabiot. Mencoba menggiring, menggiringkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana
0: tengah lapangan, Rasul mencungkil melewati hadangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke-81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Esto melihat gol yang kedua ini?
2: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dan memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka harus mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
1: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sentra sebelah kiri, mundur ke belakang tadi maupun 19 Nika Kate, alihkan lagi pada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh luar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya. Coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nang, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodokan lagi Barcola, ada Olise, ada Mbappe, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Tchouaméni sodokan lagi ke tengah melalui Rabiot, memainkan bola dari kaki kaki, ada Olise kini kembali Prancis masuk ke daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang, menatap ke depan, kemudian saya sodorkan kepada Tchouaméni pendek saja, mundur sedikit ke belakang, Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan, namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, dan siapa lagi kembali memberikan angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dua kor di sana, menangkap tadi oleh pemain dari Senegal, dia bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana pinggir lapangan bersiap-siap, pada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Boye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi Rabiot, mundur ke belakang, sodokan lagi bola. kedua ini. Masih Sergi mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot sodokan lagi ke belakang ada Upamecano, belakang dari Saliba. Saliba kembali sekali lagi berikan kepada Hernandez. Theo Hernandez lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya ada Bakora mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Barcola di sisi kanan pertahanan dari Senegal dan juga akan melakukan pergantian pemain nampaknya nomor punggung 6 Patricis menggantikan Idrissa Gueye nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patricis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola ke sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek masih di sisi Patricis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi pada Ismail Sarr yang di sisi kanan mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat kemenangan 59 tadi di Mamba Dieng nampaknya. Ya, Mamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Ada lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 unggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal berikan lagi pada Patricis, alirkan sisi kanan dan menemui Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya ada bagaimana Sadio Mane namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane bola bergulir keluar lapangan, masihkan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke 89 menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan juga Prancis sudah dilakukan tenang juga dapat disundul, kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Serki. Kini Prancis menguasai bola, bayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy, masih Mendy menguasai bola di sekitar sebelah daerah pertahanan luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patricis, sodorkan lagi pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kiri Senegal mencoba menguasai bola. Dan Mbamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba melewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patricis alirkan lagi kepada Malik Diouf. Di sektor sebelah kiri kini lini serang ada Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Prancis Senegal tadi nomor punggung 13, alihkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola, Malik Diouf terjatuh bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Koundé mempertahankan sekulit budak, alihkan lagi bola ke depan, berbahaya lagi serangan dari Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi tidak sama satu dulu dengan Ryan Serki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Serki melalui kotak penalti, alihkan lagi ke tengah, salah umpan tadi bagaimana Ryan Serki mampu ditebut lagi. Bagi Sadio Mane kini menguasai bola, Sadio Mane serangan balik dari Senegal, Patricis alirkan ke sisi kanan lini serang dari Senegal, masuki dibayangi ketat oleh pemain dari Prancis, ada Senegal, ada juga Bakora tadi, membayangi pergerakan, ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Ismail Sarr, masih lagi, ke tengah, salah lagi umpan yang diberikan, datang lagi kini Prancis mencoba menguasai bola, melalui Olise, berputar Olise, mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis, pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe dengan tenang, alirkan lagi kepada Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Prancis, Rabiot mundurkan lagi pada Saliba, Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, tapi Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi pada Tchouaméni, mundur ke belakang ke bawah, Magnin, Haikman, Haikman lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain Senegal maju ke depan, alirkan kiri kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf terjatuh, tidak nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorla mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba memberikan kepada Maikan, angkat langsung jauh ke depan, Maikan terjadi dua kali di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang, Ismail Sato Keita, ada Koulibaly, Koulibaly kapten kesebelasan, tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini, mampukah Senegal menciptakan gol, di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal, Aisar nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawan yang lebih bebas, datang lagi serangan balik dari Prancis, Ryan Cherki berputar sedikit, menahan bola, masuk ke lingkaran tengah lapangan, Ryan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi, datang lagi Rabiot mencoba membantu, ada Tchouaméni melihat ke depan, siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo nampaknya Tchouaméni, kirimkan bola, mundur saja ke belakang kepada Rabiot, Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé kirimkan lagi kepada Ryan Cherki, Olise nampaknya, Olise namun tidak mampu mengejar, dapat diamankan oleh Koulibaly langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana, Jules Koundé, datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan, lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane, serangan balik ini berbahaya dari Senegal, mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dibayangi oleh Theo Hernandez, dapat lagi pemain Senegal, lepaskan bola, nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nan. Bagaimana melihat Bung? Bagaimana Bung Esko melihat gol dari Senegal ini?
2: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
1: Ya, semua tendangan lagi dan apa ya? Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jalan gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
2: Iya, saya tadi jangan bahas dengan sengaja, nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
1: Wah, bentar ini. Nggak pasang sih.
2: Jadi,
1: ceria.
2: Iya. Jadi saya melihat bahwa memang dengan masuknya Ryan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Pak Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Ryan Cherki berhasil, dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju dan dia langsung menarikkan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
1: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Tsunami langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal, maksud kami. Sudah dilakukan yang cepat, kali balik gendalan tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakara tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan karena penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasa oleh Mbappe, namun dihentikan oleh Koulibaly. Dan solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Senka di sana tadi, ada Olise, mencoba membangun serangan, Ryan Cherki, mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Bila Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Sisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan oleh dapat-dapatkan oleh pemain Senegal, berbahaya saudara, ada Ibrahim Baye, kirim bola ke tengah, berbahaya, gol! Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review, belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tsunami, namun nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tsunami tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
2: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa DC Resam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberikan jarak, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson, tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Batola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan cepat-cepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Bartola, terlepas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari

0: pertarungan
1: karena babak kedua seperti bukan transisi babak pertama, Bung.
0: Betul.
1: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Desham ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainan sangat berbeda sekali, Prancis.
0: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak, ya. Hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on.
1: Betul.
0: Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua. Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan terupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps di babak kedua, mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
1: Itu sudah terlihat

0: besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal. Mereka otomatis akan
1: agresif.
0: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
1: Dan
0: itu dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka memasukkan Barcola. Kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
1: Iya.
0: Memasukkan Ryan Cherkin. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
1: krusial
0: sama.
1: Banget. Oh iya. Ya, tapi satu pergantian ada masuknya Cherkin itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
0: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
1: Oh,
0: lebih segar,
1: pemain
0: lebih segar. Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan
1: mengganti
0: lini tengahnya. Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaat.
1: Padahal babak pertama impresif banget
0: pemain dua. Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
1: betul chemistry ya.
0: Iya.
1: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin artinya sudah ada, tapi
0: adaptasi
1: dulu ya, adaptasi permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat penting juga untuk diperhatikan.
0: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya nih pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
1: terus lumayan ya,
0: akhirnya terbuka dan bukti bermula dari terupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
1: Betul ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau ada kecepatan dengan striker atau serangan-serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju rekor barunya. Sementara Pape Thiaw harus merelakan rekor clean sheet-nya.
0: Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini, tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain cepat mereka untuk mencetak gol dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise dan Olise dua asis. Jadi menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan.
1: Senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match selanjutnya. Bung Esu, sekali lagi salam olahraga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wijayanto.
2: Mbak.
0: Salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa? Silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 km menjadi 16 km setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat, ya ini gempa di darat, 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal, kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
2: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut, kita modelkan, ini kekuatannya cukup besar juga, 6,7. Jadi hasil pemodelan kita, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Namun demikian kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di tiga wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan, itu sebenarnya ada sedikit ada kenaikan sekitar 7 cm. Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami berbahaya.
0: Oke, gempanya terjadi di darat ya, Pak Wijayanto, betul?
2: Iya, betul.
0: Oke, terkait dengan gempa susulan ini bagaimana, Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
2: Iya, betul. Jadi tadi gempa utama 6,7, kan ini gempa di darat juga ya, dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan dengan magnitudo terbesar di sekitar 5,1. Dan di antara 105 ini tadi kita catat yang dirasakan masyarakat itu ada sekitar 17 gempa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang ini masih terus terjadi, gempanya masih banyak aktivitas gempa susulan dan terus kita monitor, Mbak.
0: Yang belasan gempa susulan tadi itu di atas magnitudo 5, Pak, atau bagaimana?
2: Ya, jadi 107 tadi, diantaranya 17 itu dirasakan. Dari dirasakan tadi yang terbesar adalah 5,1, tadi ada yang 4,7, ada yang 4,5. Tapi ini terbesar itu 5,1. Dan yang lain itu di bawah magnitudo 5, Mbak.
0: Oke, untuk
2: tapi dirasakan oleh masyarakat.
0: Iya, untuk di waktu-waktu kemudian apakah ada potensi gempa susulan juga, Pak Wijayanto?
2: Iya, betul. Ini masih gempa susulan masih terus terjadi, terus kita monitor ya. Tapi tentunya kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7, karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudonya 6,7 tadi sudah tulis ya. Jadi harapkan nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
0: Oke, harapannya seperti itu ya. ya terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan Pak Wijayanto dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
2: Iya, tentunya akibat gempa utama ini ya banyak sekali dirasakan di seluruh wilayah, bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo merasakan di Palu Koli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
0: Cakupannya cukup luas ya.
2: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya, getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palolo, ini banyak ada kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunannya standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak ada pembersihannya, tidak kuat, jadi mungkin itu salah satu
0: ke infrastruktur konstruksinya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, terkait dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama Pak Wijayanto intensitasnya?
2: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa.
0: 5 menit sekali gempa?
2: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude ada magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
0: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
2: Iya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya. Okay. Kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali, ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palolo, ada Sausu, ini juga sangat aktif sekali. Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
0: Itu apa, ada kaitannya Pak dengan gempa di sana?
2: Iya, jadi ini kan beda segmen ya, tentunya kalau Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sausu atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
0: Baik, nah dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini Pak Wijayanto?
2: Iya, tentunya imbuan kita dari BMKG ya, di himbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tentunya tetap karena ini aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata dihimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin, tapi kalau dilihat bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Dan tentunya nanti ini susulan masih terus terjadi, nanti masyarakat diimbau tetap waspada, harus tahu bagaimana cara untuk untuk penyelamatan diri
0: ya,
2: gitu ya.
0: Mitigasi juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Karena memang masyarakat di sana ini terpantau dari beberapa artikel yang kami baca agak trauma ya Pak untuk pulang ke rumah, karena bencana serupa sempat terjadi juga di 2018, ketika itu Palu juga diguncang gempa yang luar biasa ya Pak Wijayanto. Bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan tanpa memicu kepanikan juga untuk mereka masyarakat di sana?
2: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya, tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan, dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus bertahan gempa, dan itu diharapkan jika ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau tidak akan menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
0: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
2: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu, kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke 15, dilanjutkan dengan press release kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada, dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi gempa peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Tapi kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang atau guncangan besarnya itu terjadi.
0: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat, atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
2: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua mudah kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD ya, dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di media sosial, bisa nanti download @info.bmkg atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa di-download. Nanti sudah masif kita ke semua ya, tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.

ini kan sudah di era terakhir, kali terakhir dari seorang legenda Lionel Messi.

0: B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya dari striker bisa jadi gelandang atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuaín, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7, di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Rizal, kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
3: Dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi hari ini? Semoga pagi ini kita selalu dikasih sehat dan pastinya di sepanjang hari ini semoga kita semua nih semangat terus nih ya, penuh dengan semangat gitu ya teman Pro 2. Dan seneng banget nih Pro 2 bisa balik mengudara kembali gitu ya untuk nemenin kamu di edisi Rabu 17 Juni 2026. Kamu bisa dengerin Uca kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Dan di sini Uca sama rekan-rekan teknisi ada Samara dan Gani siap nemenin kamu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, habis ini just music dulu nih buat temenin pagi hari kamu nih ya Uca. Sajin musik-musik dulu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini. Karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliannya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui ya, seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon, jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Nasrum minallahi wa fankum qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Seram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Radio 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Uca nih yang saat ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Rabu 17 Juni ya 2026 ini, pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya di, dan juga Uca bakal nemenin pagi hari kamu ini, aktivitas pagi hari kamu ini ya. So pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kemarin kan kota Cirebon tuh baru aja merayakan hari jadi ke 599 ya. Di mana ini tuh usia yang pastinya udah gak muda lagi ya. Nah, ini pertanyaannya nih, kalau udah umur segini tuh udah sejauh mana gitu ya Cirebon tuh berkembang dan siap menghadapi tantangan ke depan. Jadi nih teman Pro 2, wakil ketua DPRD Jawa Barat sendiri Ono Surono itu menilai kota Cirebon punya peluang besar ya untuk semakin menguatkan posisinya nih untuk sebagai pusat perdagangan jasa sekaligus penggerak ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning. Jadi emang menurutnya juga Cirebon tuh punya modal sejarah yang kuat ya, ditambah lagi lokasinya itu strategis sama juga aktivitas ekonominya ini tuh terus bergerak. Dan wilayahnya walaupun gak terlalu luas ya, justru ini tuh juga bisa jadi keuntungan ya untuk ngehadirin berbagai inovasi yang lebih cepat dan efektif ya katanya teman Pro 2. Lalu juga contohnya mulai dari ngolah sampah yang lebih baik sampai urban farming atau juga berkebun di pekarangan rumah. Emang kelihatannya tuh sederhana teman Pro 2, tapi kalau dilakuin bareng-bareng dampaknya ini bisa besar ya buat lingkungan dan ketahanan pangan. Nah walaupun kayak gitu juga masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatiin, kayak penanganan kemiskinan dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Tapi ini kabar baiknya juga, sejumlah indikator pembangunan kota Cirebon saat ini katanya tuh terbilang cukup positif ya teman Pro 2. Kayak mulai dari pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat sampai pertumbuhan ekonomi yang ini tuh terus nunjukin perkembangan teman Pro 2. Jadi ya kalau Cirebon mau makin maju di usia ke 599 ini, emang menurut kamu nih inovasi apa gitu yang paling dibutuhin teman Pro 2? Ya yang jelas sih harapannya pastinya Cirebon tuh bisa terus tumbuh ya, semakin keren dan makin nyaman ya untuk kita semua teman Pro 2.

perhiasan itu kan identik dengan tampil elegan atau formal ya. Sekarang tuh ceritanya udah beda ya. Jadi perhiasan itu justru jadi salah satu cara anak muda buat nunjukin karakter dan gaya personalnya mereka. Nah, salah satu tren yang lagi banyak digemari yaitu stacking jewelry. Nah, ini tuh teknik memakai beberapa perhiasan secara berlapis dalam satu tampilan ya, teman Pradua. Mulai dari kalung, cincin, sampai gelang itu semuanya dipaduin sesuai selera. Jadi ini tuh gak ada aturan bakunya, justru ini tuh semakin personal sama semakin menarik. Misalnya ini beberapa kalung dengan banyak panjang yang beda-beda gitu dipakai barengan. Itu juga ada yang nambahin inisial nama gitu ya, ada simbol favorit atau charm yang punya makna khusus. Hasilnya pastinya tampilannya jadi lebih unik dan punya cerita sendiri ya teman Pradua. Gak cuman itu, tren cincin ditumpuk juga makin populer ya, dimana cincin sederhana dipaduin sama model yang lebih besar atau yang bertekstur, hingga juga tampilannya ini pastinya jadinya tuh lebih ekspresif tanpa harus berlebihan ya. Nah, kayak gelang juga kayak gitu juga ya. Jadi ada perpaduan logam, mutiara, sampai manik-manik warna-warni, itu tuh ngebuat gayanya yang dihasilin jadi rasanya tuh lebih personal dan berkarakter. Menariknya juga nih teman Pradua, tren ini tuh juga membuka peluang besar ya bagi brand lokal untuk ngehadirin koleksi perhiasan yang lebih kreatif dan beragam. Jadi ini bukan sekedar pelengkap penampilan, jadi emang perhiasan sekarang tuh udah jadi media ekspresi diri gitu ya teman Pradua. Nah, kalau kamu tim yang suka aksesori simple atau justru suka mix and match berbagai perhiasan biar makin stand out sih. Yang jelas sih, tren sekarang tuh udah makin memberikan ruang ya untuk tampil sesuai versi terbaik diri kita sendiri ya teman Pradua. So, ucanya masih terus sama kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua, tetap di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.